0: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: hal kekorean apa yang lo lakukan seminggu ini? Lydia, Pila, Dom, Lily, Karin. Yang pintar banget crew, Karin tuh mainnya the best emang. Cara nge-request dia tahu gak gimana? Karena di new WA kan kita anti ngechat ya. Jadi dia selalu nge-screenshot lagu yang dia mau request dan dia kirim ke aku. Requestnya adalah For About 4 BOUT, For About. Judul lagunya First and Last. Aku pakai buat background music dulu Rin di Bandung. Good morning Bandung. Si Leo dari SMA Tirta Yasa. SMA mana kamu? Itu lah ya, correct me if I'm wrong. Trinitas. Oke, siapa duluan maju depan kelas? Lily Chong. Kalau di kelas Korea kamu jadi Uni. Uni Lily.
2: Morning kepada ke Korea-Koreaan aku. Cuma K-drama, maki movie lagi kep.
0: Yes.
2: Makanan. Ya, gimbap aku kadang makan, tapi yang enggak mencari banget sih. Kalau makanan aku lebih ke Jepang lagi.
0: Deh.
2: Ya udahlah ya, aku jadi pendengar aja, yang penting udah check in.
0: Deh.
2: Semangat kep.
1: Semangat juga, semoga baterai sosialmu semakin baik hari Selasa. Lily, aku kemarin ngomongin kamu di meeting naik gaji aku. Ada satu pendengar aku yang kalau pagi itu curhat discold sama bos. Aduh, discold. Gemes banget nih Lily emang.
0: Uni, fighting.
1: Kalau di kelas Jepang aku, kamu ngomong hai, hai, hai. Kalau di kelas Korea aku, nde, nde, nde. Gitu dia. Call me Opa Eda. Itu dia Dom.
3: Kalau Korea apa gitu kan? Kalau aku sih
1: Siri. Bukan Ohio dong. Kalau Korea annyeonghaseyo, Opa Eda. Dom.
4: Dua-duanya serius. Yang aku pernah cerita. Pertama gimbap karena onigiri. Kedua yang The Love Lab. Tapi The Love Lab aku tuh baru nonton lagi kan kayak lanjutan yang episode berarti 3 dan 4. Kayak kurang menarik gitu sih. Lebih menarik yang episode 1 dan 2. Tapi kalau mau ada yang mau nonton silakan aja. Itu aja.
1: Okay. Love Lab. Vila.
5: Good morning, Cap.
1: Anyong.
5: Aksen. Vila Anyong. Dari SMA Gontor Putri 3. Aries, girl.
1: Aduh, dapat 1000. Kalau Jepang kan kisu-kisu ya. Kalau Korea tuh apa ya? Mua-mua. Ya gitu lah.
5: Hal kekoreaan yang lagi aku lakuin bulan ini De. Itu kemarin aku habis makan di Hanguksu Dobris BSD. Coba ini yang beef jampong. Enak deh, Cap. Dia itu ya makanan Korea, tapi masih cocok dengan lidah Indo gitu, Cap. Terus aku juga lagi nonton drama, rewatch sih, drama Nine Puzzle. Dia itu tentang pembunuh berantai yang membunuh keluarga dari criminal profiler.
1: Plot
5: twist banget, Cap. Seru deh,
1: Nde.
5: Nonton.
1: Nde. Aku salah fokus di Hanguksu. Ini enak deh kayaknya Hanguksu. Soul in a bowl, crew. Soul in a bowl. All time favorite noodle, Korean noodle. Seafood jampong. Jajangmyeon. Myeongdong kalguksu. Kenalan, Kapten Eda. Aku penggemar jajangmyeon sekali, crew. Korean black bean noodle served with savory chicken and fresh vegetables topped with a rich, flavorful black bean sauce. Jajangmyeon is my life. Hanguksu, aku datang. Peluk aku sekarang, Pila. Oh my God. Gitu dong. Aduh, emang siswi-siswiku terbaik deh. Bisa bikin aku ngiler sembari diterbang.
0: Oni Lydia.
6: Morning, Cap.
0: Annyeong.
6: Kekoreaan gua minggu ini adalah sekarang baru hari Selasa, udah 4 kali makan bibimbap. Karena saya anak itu.
1: Siapa di sini? Coba tim nyaut. Siapa di sini yang kalau datang ke restoran Korea kan kayak resto Padang ya, lu dikasih kayak kimchi, terus ubi, terus sedikit kayak salad. Pokoknya semua greeneries lah, crew. Terus acar. Terus apa sih bahasanya? Ada satu yang dikasih, itulah brain rot pokoknya, yang putih-putih, crew, yang kayak makaroni. Itu dia, susah banget sih. Siapa yang tim abis makan itu? Gue. Ada lagi? Silakan nyaut ya. In the meantime, Joel and Amanda, put you on hold first. Nanti for sure lo bakal masuk kelas. In the meantime, there's a top number one Korean song stream at the moment. Di jam 7.10, I played for you. Hearts to Hearts ngerilis lagu baru Lemon Tang. Aku dikasih tahu sama anak magang Ratu dan Alika. Thank you for introducing me to this one. We got Carmen dari Bali. Cewek Baliku nih, sama kayak aku kampungnya di Bali. Jiwoo, Yuha, Stella, Jun, Anna, Ian, sama Yon di Hearts to Hearts. Lemon Tang, T-A-N-G, kayak teh. Let's give you some lemon this morning, crew. K-pop class with Cap. Hal kekoreaan apa yang kamu lakukan? Spill.

Suara Stella barusan. Ada dua hal, crew, pagi ini yang aku pengen curhat ke kamu jam 7.13 ya. Satu, kok gue ngerasa kita udah 16 tahun terbang bersama. Kayaknya lo tahu perasaan gue kalau tadi jam 6 tuh gue lagi zombie, sedih sama Jepang. Makanya di WA tuh sepi gitu. Seakan-akan nge-respect kesedihan gue, crew. Atau gue doang? Karena sekarang rame banget nih WA, crew. Thank you for being here. Yang kedua adalah, men, hearts to hearts ini, gue ngefans di detik 143. Gue tiba-tiba kaget, hah? Gue ngeplay lagu lain tuh gimana sih? Tiba-tiba detik 143, crew, vibe-nya langsung beda, bre. Coba dengerin ya. Ini nih part favorit gue, bentar. Nih, bentar lagi. Abis ini bentar lagi.

0: tiba-tiba FKJ like man. Chordnya kemana ini? Terlalu ngaco itu perubahan 143 bre. Hearts to Hearts Lemon Tang 143 durasi situ kesukaan Captain Eda sekali lagi. Kayak abis sauna enak, abis itu cold plunge crew boom.
1: So good, I love it. Back soon.
2: WA ke Captain Eda 0811 607 1022.
3: Halo.
4: Halo.
3: Ada yang siaran?
4: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
5: Prambors, mangga lagi.
6: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, diantaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
0: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
8: Iya, Mas.
0: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
8: Skotlandia sama Brazil.
0: Oke, okay, lo input skornya berapa?
8: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
0: Oke, okay, betul atau salah?
8: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
0: Menang lu bre.
7: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
9: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Pengeras Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Jam 7.18. Gue kenalin sama cewek Virgo gue, namanya Nayon. The song is so good. Nayon and Weinstein, Love Countdown. Tell me.

0: 10 to the 1, Nayon and Wonstein.
1: It's Captain Edo on Framboards. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: hal kekoreaan apa yang lo lakukan seminggu ini. Good morning Naura, Kinso, and Maxe di IG Cap Eda. Kita mulai dari Amanda kali ya, si tim nyaut. Amanda, my Surabaya girl, go.
2: Oh, ternyata hal kekoreaan. I guess speaking in Korea and maybe
3: ya jujur aku suka segala hal yang Korea sih, sampai kemarin tuh bahkan di konser kayak pengen makan tteokbokki tapi kok aku trust issue.

0: No way, Joel.
1: Nyesel ya manifesting Captain Ada ke Korea juga. And when you know it, lo adalah saksi bisu gue ke Korea, oke? Okay? Coba di atasnya Joel ini ada Adeline yang baru masuk juga. Coba aku kasih stiker dulu si anak baru ya. Eddie, good morning, annyeong.
2: Pagi Cap, kalau ngomongin soal hal Korea yang gue lakuin, beberapa hari terakhir tuh gue lagi sortir album NCT gue dan ternyata sebanyak itu gue menghabiskan cukup banyak uang ternyata untuk beli album dan itu kayaknya albumnya ada belasan deh. Dan akhir-akhir ini gue lagi seneng dengerin lagunya NCT Wish yang judulnya Auto Love karena bagus banget lagunya.
1: NCT Wish Auto Love. Wait a minute Adeline, coba aku cariin NCT Wish Auto Love, kita jadiin back sound pagi ini gimana? Wait a minute, this is for about First and Last dari Karin.

0: Ya apa tadi judulnya? Gara-gara gue ngomong Love Belt jadi oleng.
1: Ternyata untuk beli album, dan tuh kayaknya albumnya ada belasan deh. Dan akhir-akhir ini gue lagi senang dengerin lagunya NCT Wiz yang judulnya How to Love. Karena
0: How to Love, How to Love. Oh, How to Love, ini dia How to Love, let's go. Kalau Jepang kan sumimasen ya, Korea tuh sampunnya apa ya, minta maaf gitu. Ah lupa kru. NCT Wiz, Ode to Love. Karena besok Taeyong NCT ultah kan 1 Juli 95 dia. Taeyong. Enak. Oke, kita lanjut dulu pakai back sound yang ini ya. NCT, NCTzen, I'm with you, okay? Wah, enak banget lagunya sumpah. Adeline, thank you so much Adeline. Aku stuck di ini soalnya, kalau NCT itu aku stuck di lagu mana? Life is but a dream, we got history, I just wanna feel you next to me. Itulah yang sama Jake tuh. Aku stuck di situ, belum maju-maju lagi. Tapi kayaknya Out to Love nih enak. Putri.
2: Annyeong, Eda Kim. Annyeong. Hal Korea yang gue ragukan ada
0: Kim Eda gak tuh gue? Uni Uti.
2: Lah, gue kalau makan apa-apa sekarang pakai kimchi. Mungkin bukan makan nasi pakai kimchi lagi, tapi makan kimchi pakai nasi. Gara-gara waktu pas 2019 kalau nggak salah ya, gue pas ke Korea, dan kimchi di sana tuh enak banget. Tapi memang sih gue belum menemukan kimchi seenak itu di sini, nggak tahu kenapa. Kayak sedap aja rasanya. Pokoknya kalau bisa makan kimchi pakai nasi tuh harus banget sih pakai kimchi pakai nasi. Sampai temen gue aja bingung. Antara doyan, antara hobi atau apapun lah sekarang. Ya itulah hal Korea yang gue lakukan sekarang. Bye-bye.
0: Bye-bye, cecang. Kalau Jepang kan oishi, oishi desu ne. Enak banget. Kalau Korea apa ya? Gue harus banyak linggo Korea gue nih. Uni. Thank you. Kamsahamnida. Hey, jadi rame kiri. Tata, Jazzy, masih cukup gak waktunya? Udah harus cabut. Tapi abis iklan nanti aku play Kiri sama Tata kali ya. Jazzy dulu, Jazzy tutup kelasnya. Good morning juga, Annyeong Ardifa. I love you Adifa. I love you Korea apa? Ashiteru Jepang. Kok gue tiba-tiba blank sih? Gara-gara Out to Love NCT ini enak banget. Jazzy.
3: Annyeonghaseyo, morning care.
0: Annyeonghaseyo.
3: Ke Koreaan ya, tentunya aku sangat ke Korea-Koreaan. Ya, bisa dilihat dari profile picture aku yang sudah sangat Korea itu.
0: Nah itu dia Jazzy, aku sedih banget di new WA ini crew. Ini kan kita 2 minggu new WA Cap Eda ya. Aku tidak bisa lihat prof pic kamu. Jadi kayak aku udah, yang pernah ketemu sama aku bisa kebayang lah Jazzy termasuk nih, dengan muka mirip Baila kamu. Mereka tuh aku gosip sama Maggie tau gak? Kan ada Baila sama Christy, Nona lagi ngedance kan. Terus aku kirim ke Maggie. Maggie, kamu ngerasa gak sih Christy tuh mirip Maggie, Baila tuh mirip Jazzy? Kamu ngerasa mirip Baila gak sih, Baila Nona? Asli Jazzy, ini suaranya mirip Baila. Maksudnya parasnya mirip Baila kalau menurut gue crew. Jadi yang ngomong ini lo bisa tahu ya parasnya Baila Nona seperti apa. Lanjut Jazzy. Maaf intermezzo.
3: Betul, aku foto di lokasi syutingnya True Beauty yang comic shop itu loh, yang di Drakor itu kayak jadi tempat comic shopnya si Chanwoo-nya. Pokoknya mereka ceritanya di situ sering visit ke comic shop itulah, di situ tempatnya. Deh. Nah kalau misalnya makanan, kalau Korea aku lagi, aku suka banget bibimbap dan kimbap. Ya, I love. Terus ya itu aja sih. Kalau Drakor aku masih menyelesaikan Royal Nemesis sih. Itu aja.
0: Ya, aku sekarang di Netflix kalau lihat Royal Nemesis.

persis ingat kamu. Eh ini tontonannya Baila Jazzy nih. Anjay, Baila Jazzy. You know what, low key crew, Kapten Eda paling suka favorite dish Korea adalah sundubu jjigae. Sup kerang hangat sedikit pedes, kuah merah, sundubu jjigae. Gara-gara apa tau gak? Itaewon Class, itu dia. Siapa nama ajusinya? Aduh, ada julukannya gue lupa lagi, maafin crew. Yuk, out to love NCT wish buat Taeyong yang besok ultah. Tapi aku gak tahu di sini ada Taeyong atau enggak, but NCTzen, here it is, dari Adeline. Mari kita tutup kelas Koreanya. Tapi ada beberapa yang ikutan, nanti aku play abis iklan, boleh? Boleh. Ngomong sendiri, boleh? Boleh, lah kan lu kaptennya, kayak iya juga ya. Boleh, boleh, boleh.

0: Gimana Jazzy?
1: Demi apa sih Baila? Tidak menolak sih dimiripin sama Baila, tapi kayak Baila tuh cantik banget, tapi kayak terima kasih kalau dimiripin.
0: Look at you kesem-sem girl. I mean like setipe lah kamu. Kalau sama Christy kan ya beda, beda tipe gitu. Tapi Baila is Jazzy crew, itu dia bayangannya. Ya Jazzy, hands down, hubungan kita udah sampai ngegosipin kru ke kru lain, seperti itulah kru kalau sering terbang sama Cap Eda ya. Anyways, Profesor Musik bekerja, gue gak kuat karena ada part 2, dan kenapa judulnya adalah Ode to Love ya, karena ini nge-sample lagunya The Cranberries, Ode to My Family, yang nadanya juga sama seperti ini. Dengerin dikit sebelum iklan. Iya, yeah. Gue paling suka kalau lagu Korea udah nge-sample musik-musik global gitu. Best. Oke, okay, aku mau nge-play sisa-sisa voice notes kamu. Good morning baby Tay, tapi aku harus ke
2: Kapten Pali, cepat ke toilet.
0: Pipis, balik dulu soon.
3: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
4: Oke, okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
5: Mangka lagi?
4: Oke, okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
5: Mangka lagi?
4: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
5: Mangka lagi?
4: Bisa gak sih lu? Pram Wars, mangka lagi.
6: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Lagi asik nongkrong bareng temen, mau upload foto, internet malah lemot. Duh, jangan sampai momen seru kamu jadi keganggu. Sekarang saatnya pindah ke Simpati Super Seru 5G. Nikmatin pengalaman internetan dengan jaringan 5G terbaik buat upload foto, main game, scroll sosmed, sampai video call tanpa buffering. Cuma dengan Rp175.000, kamu udah bisa nikmatin kuota jumbo 175GB. Dan serunya lagi, udah termasuk langganan Prime Video, WeTV, dan Vision Plus Premium. Nonton jadi makin puas, kapan aja, di mana aja. Nonton pasti simpati. Yuk, aktifkan paketnya sekarang juga lewat aplikasi MyTelkomsel, tekan bintang 363 pagar, atau langsung kunjungi outlet terdekat. Jadikan setiap momenmu makin pasti bareng Simpati, karena semua bisa jadi luar biasa dengan jaringan 5G. 5G pasti Simpati. Simpati, terbaik untukmu.
3: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.

0: Captain Eda on Prambors, new WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
1: Ah, lega crew. Where were we? Oh iya, mau jemput semua crew yang tadi ikutan kelas Korea dan sudah menyapa. Oke, di hari zombie ini karena Jepang kalah dan Jerman juga pulang. Good morning Ayi Padang, Joel Jazzy, Putri Vila, Baby Tay Kitty, Tata, Dedeo, Tata dulu boleh. Tata si Sagi, introvert. Silakan Tata, udah gak bluetooth dong, Tak.
2: Morning, yeah. Captain Eda.
1: Iya.
2: Yeah. Duh, anak baru ini bulus sudah berhari-hari ya. Telat banget nih pagi ini, Cap, parah.
1: Iya.
2: Yeah. Telat bangun, telat semua-muanya. Jadi telat juga masuk Prambors-nya. Oh iya, tadi ngomongin ke Koreaan selain K-drama itu, teman aku yang mostly rata-rata adalah ARMY. Aku diracuni oleh mereka, Cap, sampai aku sedikit mengetahui dan banyak diajak ke sana kemari atas pertemuan-pertemuan ARMY itu.
1: ARMY itu.
2: Aku dan mulai teracuni, Cap. Bagaimana ini? Aduh.
1: It's okay, girl. Jadi siapa cowok kamu? Nanti coba spill ke aku ya. Aku tim JK for life. Love Jungkook so much. Kiri. Ada JK yang paling kayak gak ngomong di panggung dia. Persis kayak gue. Kalau di panggung rame, gue yang INTJ introvert ini memilih untuk diam. Kiri.
3: Anyang haseyo, Kapten Eda.
1: Anyang uni.
3: Kekoreaan aku minggu ini adalah, walaupun aku dikejar sama sidang, aku masih bisa nonton drama Korea, movie sih. Aku nonton Husband in Action dan aku nonton karena itu rekomendasi dari teman aku. Tapi aku nggak expect kalau ternyata bakal seseru itu dan selucu itu. Maksudnya tuh jokesnya tuh masuk banget gitu loh. Jokesnya tuh masuk banget, terus juga masalahnya tuh plotnya mereka tuh nggak terlalu yang complicated banget. Yang emang benar-benar ya Husband in Action gitu. Cowoknya berguna beneran gitu. Kadang kan ada tuh yang movie cowoknya kayak kurang gitu kan, ini cowoknya guna banget sih. Dan ceweknya tuh gak digambarin sebagai cewek yang nyenye-nyenye gitu, para-para istrinya nih. Mereka tuh digambarin sebagai cewek-cewek yang strong juga gitu loh. Dan they are smart. Seru sih, buat teman-teman yang belum nonton, nonton. Sumpah asik banget. Thank you.
1: Kamsahamnida. Unikiri. I mean, Husband in Action, cowok yang guna tuh gimana, Kitty? Here's a, you know, sticker point buat Kiri pagi ini. Makasih udah ikut terbang bersamaku. Kamu termasuk anak baru, Sheila Gang. Aku ketemu kamu pas Sheila 7 kan di flight 1305. Sekarang flight 1317, baru 12 hari bersama aku. But thank you for sharing your, you know, agendas and loving in every class. Much love, Kitty. I'll remember this. Baby Tay. Annyeong.
4: Annyeong.
1: Annyeong.
4: Jadi hal Korea yang aku lepas tentu saja. Aku setiap hari nonton BTS. Nah itu scroll TikTok, Instagram, BTS Live ya semuanya. Pokoknya BTS, kalau nggak BTS. Habis itu lanjut nonton drakor. Oh iya, aku punya satu drakor. Sebenarnya ini kayaknya udah lumayan lama. Ini punya Park Min Young deh. Yang Siren Kiss itu bagus banget sih. Kayak kan dia romantic thriller gitu.
1: Kayak
4: tegang gitu, kita harus cari tahu kenapa pacarnya Park Min Young itu pada mati semua. Jadi kayak misterius gitu. Terus seru sih, kayak kamu harus coba nonton gitu.
1: Siap. Aku masih di teach you a lesson, tungguin aku please. 5 episode lagi. Abis itu kemana ya crew? In the meantime, rame lagi kelasnya. Good morning Joanne, good morning Lily, good morning Ayi. Lily, kamu udah sampai kantor belum nih? Lilith, kalau tim nyaut, gue tahu yang tim nyaut. Jadi silakan. Kalau tim nyaut tuh levelnya udah naik. Jadi setiap masuk lagi, pasti gue play.
5: Ya aku lagi suka lagu Raisa yang Biarkanlah. Kayak ya lu, gue gak perlu explain too much to you, karena semua tuh udah sia-sia. Jadi kayak,
1: sabar.
5: Keren banget.
1: Sabar, sabar. Nah, kan kamu buka kartu Raisa, sini. Aku kawal pakai lagu Raisa dan Sam Kim. Enak banget, kamu harus tahu, Lily. Bentar ya, aku ambilin. Ini aku berenang dulu sama Jungkook nih.

Lagu ini cocok banget buat lo, khususnya lo yang Libra, baru putus dan relate kalau misalnya dengerin lagu Bernadia. Untungnya biasanya abis itu putus crew. Nah, ini adalah lagu harapan lo kalau someday my prince will come. Gitu sih, Someday judulnya, Raisa featuring Sam Kim. Mari kita coba. JK udah berenang. Wede JK keluar dari kolam dengan semua tato-tatonya crew. Poninya tetap on point. Here it is, Raisa dan Sam Kim, Someday. Lagu favorit Raisa aku. My treat.

0: Raisa Sam Kim Someday, special buat Lily Uni. Ya, jadi gitu rasanya. Gue tahu kita mau putus, jadi lo bisa gak sih pura-pura sayang sama gue sebelum kita putus gitu? Bisa gak sih kamu? Bisa gak sih? Aku sayang kamu. Gitu, crew. Ih, seru kalau main ini ya. Caps roleplay. Ah, nanti deh di bulan kita main roleplayan, crew. In the meantime, jam berapa? 7.48? Siap-siap live TikTok Prambors yuk. Jam 8, tank. Go, iklan dulu.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Assemble please crew. Apakah ada di sini yang sehari-harinya narik online atau mungkin punya teman driver mobil online? Di depan gue lagi duduk nih. Bekas dulu. Ya, Bel. Ya, yes, kalau ada semoga rezekinya makin lancar dan orderannya rame terus, oke? Okay? Salam satu aspal. Nah, Prambors baru aja dapat bocoran info menarik buat teman-teman driver GrabCar. Jadi gini, kalau teman-teman online di GrabCar itu nyalain mode turbo, ada kesempatan buat dapetin bonus tambahan dari tiap orderan seharian penuh. Yes, literally kamu bisa nambah cuan dari orderan yang jalan terus dari pagi sampai malam. Dan belum selesai di situ aja, pas jam-jam sibuk juga ada yang namanya tantangan jam sibuk yang bonusnya makin banyak. Jadi kamu tinggal merapat aja ke zona tantangan, ambil orderan di area pilihan, dan maksimalkan peluang dapetin tambahan penghasilan. Lumayan banget kan untuk ngejar target harian atau nambah tabungan akhir bulan? Nah, buat yang belum gabung GrabCar, juga masih bisa banget ikutan. Yuk, gas sekarang. Karena rezeki maksimal siap diadu. More info, cek di Grab Indonesia.
5: Halo sayang, aku gak... Kamu
6: dari... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
5: Halo sayang, aku gak...
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
0: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
7: Iya, Mas.
0: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
7: Skotlandia sama Brazil.
0: Oke, okay, lo input skornya berapa?
7: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
0: Oke, okay, betul atau salah?
7: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
0: Menang lu, Bre.
2: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Ede dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
1: WA ke Captain Ede 0811 607 1022.

0: boys and girls. In a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
1: We are live di TikTok at Prambors Radio.
2: Azam. Di sini kita bertemu Kapten Eda.
3: Di sini di Radio Prambors.
2: Salam Kapten Eda.
1: Cara mainnya pagi ini adalah crew jam 8 pagi. Good morning Vivi Kawaii di Osaka. Cuma Cap Eda yang bisa lihat Vivi lagi fitnessan di TikTok. Cara mainnya adalah
4: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: Arnie. Let's go, lady. Pas banget request goes-nya JB Cap. Baru aku mau battlein itu, okay? So here's how this work di kelas TikTok crew. Playlist battle, okay? TikTok yang request lagunya, tulis nama musisinya dan judulnya apa, okay? Charis. See you di padel episode nanti. Hah, siang. TikTok request lagu, sebut musisi dan judulnya apa, okay? New WhatsApp, kamu maju depan kelas dan vote lagu yang dipilih oleh crew TikTok, okay? Crew new WA, lo tinggal nyaut-nyaut aja, okay? Mau JB yang mana? Contoh misalnya. Misal, mari kita mulai dulu ya. JB ngerilis lagu Daisies versi live from Coachella. Silakan voice notes ke 0811-607-1022. Mau Daisies atau silahkan, ini Daisies ya.

Oke, okay, cuma di live TikTok yang lihat kesibukan aku barusan ngapain ya. Lady, kamu ya. Oke, okay, new WA, mau Daisy atau requestannya Lady pagi ini? JB with Ghost. Daisy atau Ghost? Voice notes, go.

Eden, new WA. Beneran lagi galau Jepang Jerman Cap, gak sanggup ngevote. Iya, iya, iya, oke. Oke, ini WA. Gak ada nih, gak ada yang mau ngevote Daisy sama Ghost ya.

Coachella TikTok. Oh my god, kita oleng bersama pagi ini ya. TikTok nih lagi oleng gara-gara brewok Cap Eda ya. Receh lu semua. Chips, setiap kali ngeplay lagu ini aku inget kamu dan comeback aku. Pertama kali comeback lagi waktu siaran ke Matahari. Kamu nge-request lagu yang satu ini, terus langsung di-mention sama Higher Tower. Itu lagu JB versi mana, Cap? Gokil, Chip, emang the best. Yuk, new WA, tunjukkan kalau kamu hadir di sini dan kamu is back crew pagi ini. Yuk kita spill. Jam berapa sekarang? Jam 8 lewat 8 ya. Next though, special buat Jepang yang kalah lawan Brazil pagi ini. I know, sama VR Zombie termasuk aku ya. Kacamata baru, Cap. Ya, ini kacamata blue boxku. Cuma di live TikTok yang bisa lihat. Ini dari kakak aku namanya Fahrani. Fahrani Pawaka. Kak cantik yang main Radit dan Jani. Dia punya kacamata namanya Pawaka. Ini dia kacamatanya. So thank you kakak cantik. Baru tahu kan kalau Cap ada punya kakak cewek. Oke, okay. New WA. Ayo vote. Mau satu atau dua pagi ini, oke? Okay? Buat Jepang, a spiller. Di request oleh Vivi Swan yang hadir pertama di live TikTok pagi ini. Apakah pagi ini mau official Higedandism satu, judulnya Aonohako dari anime Blue Box, spesial buat Jepang. Ikuzo.

Kalau yang di live TikTok suaranya kecil lagunya, kalau di radio suaranya besar. Itu dia pros and cons. Okay, second, apakah Elderflower dari Higadan? Ini lagunya lebih sedih. Jadi buat yang sedih kekalahan Jepang, namun pulang dengan manis ya mereka ya. Sudah berjuang sampai 32 besar. Dua, Elderflower.

0: aku udah VN cap. Oh, ternyata WA-nya ngeheng. Kayaknya kru, bentar ya, aku refresh. Oji, ya ampun. Iya, lagi WA pun berkabung karena Jepang sama Jerman pulang, kru.
1: Coba tes new WA voice notes lagi, 1, 2, 1, 2, 1, 2 gitu. Voice notes.
0: Ngeheng ternyata, oke, baru pertama kali nih ngeheng. Jam 8.11. Berasa galaunya, Cap.
1: Oke, Elda Flower it is. Let's take a spiller aja pagi ini ya. Fifi Swang dari Osaka. Official Hige Dandism, Elda Flower.

0: Spesial buat Vivi Swang. Live TikTok oleng pagi ini. Melihat Nami dan brewok cap ada. Nami Song bakal ulut teh Jumat ini, Danes. Konosekai de zutto, zutto. I hope that we live in this world together. Okay, let's go. New WA lagi masih oleng, jadi kita live TikTokan aja ya. Pas banget right on time crew. Back soon.
1: WA ke Kapten Ede 0811-607-1022.
2: Mau pulang ya?
3: Iya nih.
2: Yaudah yuk, bareng yuk.
3: Ayo.
2: Tapi pakai mobil lo ya?
3: Hah? Yaudah deh, boleh.
2: Oke.
4: Prambors, mangga lagi.
5: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: Pengacara Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100 ribu aja. Beli sekarang di massbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mass Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Kata gue 2-0.
2: Ya, soto lu 3-1 ini mah.
1: Ya. 2-0.
2: 3-1.
1: 2-0.
3: Emang jagoan lu siapa? Brazil.
1: Ada situ tuh.
3: Siapa strikernya?
1: Siapa lu?
3: Paham, ada Neymar.
1: Ada.
3: Neymar mah kok bisa Neymar tuh 3-1. Ya. Gila kali lu.
1: 2-0.
3: Mikir.
1: 2-6.
3: Gua bodoh.
4: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri enggak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
5: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
6: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
7: Iya, Mas.
6: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
7: Skotlandia sama Brazil.
6: Oke, okay. Lo input skornya berapa?
7: Skotland 0, Brazil 3,
6: Cap. Oke, okay. Betul atau salah?
7: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
6: Menang lu bre.
5: Tuh kan kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
8: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
6: Still live TikToking, let's go. Pokoknya setiap iklan yang live TikTok tuh ngelihat kerusuhan gue di TikTok. Thank you. This morning, new WA. Ayo kita cek apakah masih ngehang atau enggak. Silakan voice notes, mau lagu yang mana. Ada Elsa di live TikTok. Kita masuk ke dunia Frozen. Apakah satu, kita mau ke Tarzan dulu. Voice note satu, go.

Satu ya kalau mau ke Tarzan. Tapi buat Elsa, dua kalau mau ke The Land of Frozen. Coba voice notes, dua sekalian testing apakah new WA masih hang. Dua.

Oke, makasih Live TikTok, kamu sangat membantu pagi ini. Keep tapping and requesting, khususnya nih yang emoji cloudy ya. I see you cloudy girl. Ternyata new WA lagi ngehang, jadi coba aku reset ya si new WA ini. In the meantime, Elsa, you got your song Lolo with Let It Go buat Elsa di Live TikTok. Let's fly. Aku reset dulu new WA ini. Cuma Live TikTok yang ngeliat gimana ngereset new WA-nya. Let's fly.

way. Okay, crew, we are live TikToking Gemia dan semua Christo. Good morning, Christo. Yang habis ditatar Gemia. Makasih Gemia. Tidak boleh panggil bang, panggil aja yang katanya. Ngeselin. Okay. Nah, kalau gue tes itu berarti gue nge-wink di live TikTok dan cuma live TikTok yang bisa lihat ya. Ute ini kayak susu. Ultra milk. Okay, in the meantime, kalau new WA masih nge-hang.

Verta di gym 1, Baby 1, RFS 1, Baby C 1. Duanya apa nih? Kata Oji Fauzi Kun. Salam Wimpers. Duanya. Kalau kamu tidak mau ke bulan, kamu hanya mau cha-cha-cha with cap di matahari, cha-cha-cha with me. Dua, baby, let's go. Live TikTok.

dikasih caca-caca, gak mau ke bulan, maunya di matahari aja, Kap. Oke, terakhir ya, ini aku, lucu juga ya, ini aku akan merem. Kemudian yang aku lihat pertama, satu atau dua, itu yang kita play. Dan aku sebut namanya, dikasih love you pagi ini. Aku merem ya, merem dulu nih. Satu, dua, tiga, dua. Anggi. Gak mau ke bulan, Kep, di matahari aja, Anggi. Okay, crew, live TikTok. Here's a treat, cuma live TikTok yang bisa ngeliat Kep Eda joget cha-cha-cha-cha-cha. This is Eda Mars speaking. Penerbangan ke bulan harus ditolak dulu untuk sementara. Kita fokus ke Anggi di matahari. Let's go, Anggi. Y'all with me, Anggi.

live TikTok. Oh my god, itulah caca-caca kayak peda ya. Malu sendiri gue, asli. Ada siapa tadi yang minta dipeluk virtual? Iya, yeah, cuma lo semua yang lihat kayak gitu ya. In the meantime, we gotta say bye-bye crew. Setengah jam aja live TikToknya, kalau enggak jadi gula kita semua karena kemanisan ya. Semua live TikTok nih manis-manis. Kemarin Higher Tower nanya ke gue, Cap, ada komen-komen yang hate comments atau apa gitu? Sama sekali tidak ada. You're the best live TikTok. I know you are my kind. Thank you so much for keeping this space live TikTok comments safe place. Yuk ketik ILY, abis itu kita pisah. Pisah. Bisa kamar, bisa. Maksudnya kita cabut.

0: 0877-1022.
1: TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
2: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, di antaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjamin dan LPS.
3: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
4: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
5: Iya, Mas.
4: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
5: Skotlandia sama Brazil.
4: Oke, lo input skornya berapa?
5: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
4: Oke, betul atau salah?
5: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
4: Menang lu bre.
3: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
6: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 JXpo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
4: Lapor jam 8.34, new WA masih error ya.

0: Mayday, mayday, it's Captain Ida speaking, WhatsApp down. Jadi kalau mau ikutan kelas, silahkan lapor Cap di IG Cap _ Ida, postingan terakhir. Komen, aku monitor. Go!
1: Silakan crew, any request this morning jam 8.41 masih bisa nih wild request card sebelum iklan dan sebelum aku ngonten jam 9 sampai jam 9.30-an. Kita autopilot dulu ya, tapi ada yang mau coba? Lily, mau coba request? Silakan komen di IG Cap Ida ya, karena WA-nya masih down nih di WA. Pertama kali crew, semenjak flight 1305, 12 hari berarti. Ini pertama kali di WA-nya ngehang ya, well at least we know something like this can happen. Coba aku masih monitor IG Cap Ida ya, ada yang mau request silahkan tulis di komen. In the meantime, curhat crew. Jadi si new WA ini, kalau gue ngirim sesuatu dan send sesuatu ke elo, itu masuk di gue. Tapi kalau elo ngechat ke new WA, itu tidak masuk. Itu dia. Nah, kayak gini. Request Tulus Teh Hijau lagi, Cap, pas banget. Lagu baru Tulus, yuk Maggie, paling cepet emang nih Libra-Libra ini. Teh Hijau, Tulus ngerilis lagu baru hari ini. Tadi pagi jam 6 udah Captain Ida play. Enak banget lagunya, sesuai sama kekalahan Jepang ya. Dimana Tulus nyanyi, esok akan lebih elok. Dan Maca kebetulan juga bahasa Jepang, so let's play it. Tulus, si Leo, comeback dengan lagu barunya Teh Hijau. Pertama kali kamu dengerin di Prambors. Ini dia lagunya. Bentar. Aku harus pakai komputer kiri. Bentar, Maggie.

Lirik videonya baru rilis 40 menit yang lalu, crew. Pas banget nih lirik videonya, Tulus Teh Hijau, semua serba black dan juga serba matcha color. I love it, Tulus. Terima kasih sudah merayakan matcha. Minuman favoritku di dunia ini. Rasa favoritku matcha. Let's play from the top. Teh Hijau, Tulus.

0: 0727-1022.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
3: Tuh kan, udah siap belum?
4: Prambors, mangga lagi.
5: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
6: Tapi masih bingung, cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
5: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
6: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
5: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
7: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
6: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
5: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
8: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
5: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
6: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
9: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
10: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 1022.
1: Ah, masih bisa main satu lagi crew. Let's go. Tapi bentar. Kok ini gak ada suaranya ya? Dengar gak suaranya? Oh, ya ampun. Kemute coba. Gimana cara unmute nih BRB crew? Ya itulah, oke. Okay. Anyways, tadi mau ngeplay Priceless. Lily nge-request di IG Cap Eda karena WA lagi down. Tapi karena udah sering coba aku kasih yang ini ya, pasti kamu belum pernah dengar yang satu ini. Adam Levine of Maroon 5 buat Lily yang request Maroon 5 featuring Javier Colon, Man in the Mirror. Special buat yang udah nonton Michael juga. Here it is. Happy working, Lily. Semangat kerjanya. Gan baru. Aku jam 9 izin ngonten dulu ya.

0: Mayday, mayday, it's Captain Ed speaking. What's up, Down? Jadi kalau mau ikutan kelas, silahkan lapor Cap di IG Cap underscore Ede. Postingan terakhir, komen, aku monitor, go.
1: Mulai Oscar yang request YOASOBI lagu baru Orion, dan Rahmat yang request Seo Sin 7 Years. So good, but I gotta go. Ships on autopilot dulu, crew. Aku harus ngonten dulu jam 9 sampai jam 9.10 maybe. Probably gonna see you again 9.45, okay? So thank you for, you know, accompanying me di new way I lagi ngehang ini again. Back soon.
2: Hai kaula muda, sebentar lagi kamu bakal dengerin Info Traffic bersama Prambors yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi untuk Negeri. Melaporkan, pagi hari ini Selasa 30 Juni 2026, beberapa ruas jalan di kota Jakarta seperti lalu lintas Cawang, Pancoran, MT Haryono terpantau padat, kemudian akses tol Jagorawi menuju Jakarta juga mengalami perlambatan. Sekian info traffic dari Prambors. Oh iya, dan mau ingetin juga, kalau langkah besar bisa dimulai dari kebiasaan simple tiap hari, yuk mulai bijak pakai energi. Seperti manfaatkan transportasi publik jika memungkinkan, masak dengan efisien, dan kalau bepergian gunakan kendaraan pribadi seperlunya. Serta pastikan pakai BBM sesuai spesifikasi kendaraanmu ya. Salah satunya Pertamax, dengan angka oktan 92 dan formula Pertatek dari Pertamina Technology yang membantu melindungi dan menjaga mesin kendaraan tetap bersih, sehingga mesin lebih awet dan pemakaian bahan bakar jadi lebih efisien. Temukan Pertamax pada SPBU Pertamina yang tersebar di seluruh Indonesia. Bayarnya pakai aplikasi My Pertamina ya, karena ada banyak promo menarik yang bisa kamu dapetin. Makin nyaman berkendara dengan Pertamax. Untuk info dan promo menarik lainnya, follow Instagram @pertamaxseries.id sekarang. Lebih baik Pertamax. Nah, sekarang kita dengerin Prambors lagi yuk.
3: Non-stop. Non-stop hits on Prambors. Indonesia number one hit music station.

0: Tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember.
1: STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: 0807-1022.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ada yang siaran?
2: Ada dong. Nih lagi siaran.
3: Prambors, mangga lagi.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Negara Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Hello, this is Captain Eddie speaking.
2: Selalu manifesting bisa nonton Lei Fei. Jadi I envy you yang sudah nonton Lei Fei. Let's play a bit of a Lei Fei just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again, here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine is Zayn.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
3: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
2: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
4: Iya, Mas.
2: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
4: Skotlandia sama Brazil.
2: Oke, okay, lo input skornya berapa?
4: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
2: Oke, okay, betul atau salah?
4: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
2: Menang lu bre.
3: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
5: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Mayday, mayday, it's Captain Eda speaking, what's up down? Jadi kalau mau ikutan kelas, silahkan lapor Cap di IG Cap underscore Eda, postingan terakhir. Komen, aku monitor. Go!
2: Request lagu Hindi apapun, crew. Hello, I'm back. Jam berapa? 9.17? Ngonten makin cepet sama produser Mabas. Happy banget gue, Mabas is the best, man. Si Virgo Boy, produser gue, yang ngekawal gue back home ke matahari. Thank you, Bas. Always nice ngonten sama lo. Yuk, wildcard requestan Hindia. Karena kemarin lagi hype postingan Daily Prambors gue sama Mabas crew tentang Hindia dan lagu-lagunya yang masih top chart di Spotify. Thank you for liking, reposting, and comment. Ya, yeah, walaupun komennya pada hot-hot sih komennya. But nevertheless, thank you so much. Kalau gue kan di situ disuruh milih top 3 lagu Hindia. Itu yang versi Prambors kan, kalau di kontennya Instagram Prambors. Kalau gue, coba mungkin di IG Cap Eda ada yang ingin bermain, yang mau ngalahin lagu gue. Kalau menurut gue, ini lagu Hindia yang paling gue suka tops at the moment dari album Doves-nya. Udah dengar belum yang judulnya A Feeling? Coba gue play buat lo ya. Dan kalau ada request lagu Hindia yang bisa door, kalah lagu gue play lagu lo instead. Gimana crew? Ayo komen di IG Cap Eda. Hindia, A Feeling.

Nah, Kenji masuk nih. Caps cukupnya, perkara tubuh, mata air. Bagus. Coba gue cariin Hindia perkara tubuh buat lo ya. I think

Good morning, Luz. Numpang absen kayak boleh. It's always nice to see you, Luz. Si cewek bak nipik, dan jangan lupa kalau mau urus-urus potong rambut atau ngecat rambut, datang ke dan main-main ke Hair Affair Sensi atau yang terdekat versi kamu, oke? Dan jangan lupa mau weekdays, mau weekend, makan bakmi pik, itu dia. Cek IG-nya bakmi pik, so good. Luz, ngeliat kamu lapar mulu, Luz. Perkara Tubuh dari Hindia, ini dia lagunya Kenji.

perkara tubuh. But this morning I want to play a feeling instead, crew. So thank you Kenji sudah ikutan kelas di IG Cap Eda. This is from Doves Era Hindia, A Feeling. Yuk kita main playlist. Sounds like Hindia, crew. Coba request lagu yang semirip sama Hindia tuh apa? Gue pengen ngetes kemampuan skill membuat playlist lo dalam kotak yang sama, rasa yang sama. Hindia, A Feeling. Here it is. One of my favorite tops, Hindia.

Mari kita belajar bersama kenapa sih New WA ini setelah 12 hari akhirnya bisa ngehang. Betul, Kunto Aji. Now, let's play. Kalau A Feeling itu ngingetin gue, ya, denger lagu barusan tuh ngingetin gue sama lagu ini, crew. Well, I don't know if you know this, but salah satu band yang juga menjadi panutan Hindia, The 1975 punya Sincerity Is Scary. Let's play this one out. It's chilling, it's playlist time with Cap. Sampai nanti kita landing you loose. Let's fly. Look at the morning crew. Fatmawati, shine so bright. Fatmawati, ramai lancar. Fatmawati, I love you. Fatmawati, di depan Cap ada meja baru crew. Gue gak tahu ini mejanya, sepertinya sih tidak cocok untuk ditaruh di depan sini ya. Ada dua pasang kursi kerja juga. Selalu baru di kokpit Prambors. Lampu neon Prambors di depan gue jadi lurus sekarang karena talinya udah dibenerin. It's a great day to be alive, crew. Satu bulan lagi, akhir Juli. Habis Agustus kita ke bulan lagi ya.

0: Good morning mantan, good morning Maggie. Di IG Cap Eda, lapor Cap, komen tuh isinya adalah gosip-gosip flight, man. Kalau lo bacain komennya tuh semua Easter egg dari petualangan kita for the mission untuk assemble the greatest crew on earth. Langsung pada misu-misu nih. Cap, Agustus balik lagi ke bulan tuh gimana sih maksudnya? Iya, kru jam 6 gue udah paling tahu tuh. Soalnya jam 6 biasanya gue nge-spill semuanya. Ya, Agustus, I'll see you back in the moon. Oke, mantan, sambil kamu makan Big Mac di mobil, aku kawal, oke? In the meantime, back soon.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
3: Mangka lagi?
2: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
3: Mangka lagi?
2: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
3: Mangka lagi?
2: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar.

0: miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Lagi asik nongkrong bareng temen, mau upload foto, internet malah lemot. Duh, jangan sampai momen seru kamu jadi keganggu. Sekarang saatnya pindah ke Simpati Super Seru 5G. Nikmatin pengalaman internetan dengan jaringan 5G terbaik buat upload foto, main game, scroll sosmed, sampai video call tanpa buffering. Cuma dengan Rp175.000, kamu udah bisa nikmatin kuota jumbo 125GB. Dan serunya lagi, udah termasuk langganan Prime Video, WeTV, dan Vision Plus Premium. Nonton jadi makin puas, kapan aja, di mana aja. Nonton pasti simpati. Yuk, aktifkan paketnya sekarang juga lewat aplikasi MyTelkomsel, tekan bintang 363 pagar, atau langsung kunjungi outlet terdekat. Jadikan setiap momenmu makin pasti bareng Simpati, karena semua bisa jadi luar biasa dengan jaringan 5G. 5G pasti Simpati. Simpati, terbaik untukmu.
3: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
4: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
5: Iya, Mas.
4: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
5: Skotlandia sama Brazil.
4: Oke, lo input skornya berapa?
5: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
4: Oke, betul atau salah?
5: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
4: Menang lu, Bre.
3: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
6: WA ke Captain Eda 0811 607 1022.

0: Mayday, mayday, it's Captain Ida speaking, what's up down? Jadi kalau mau ikutan kelas, silahkan lapor Cap di IG Cap underscore Ida, postingan terakhir. Komen, aku monitor, go.
1: Driver Ipul, coba duduk di seberang gue, Pul. Gue pengen kartu topik dikit sama lo ya. In the meantime, crew, coba bantuin gue untuk ngevote di komen IG Cap Ida, oke? Okay? Ngevote, walaupun gue udah tahu sih pemenangnya bakal siapa, tapi cobain aja. Good morning mantan, good morning Lily, double Lily pagi ini. Oh my god, Mike lagi ngobrol sama Maggie. Gue suka deh ketika, you know, back in the days on my flight to the moon crew, itu kita, ini sedikit cerita tentang perjalanan ke bulan ya, di night shift 2022 sampai 2025. Lo masuk tahun berapa, Bul?
2: 2000 berapa ya?
1: Nah itu dia, karena tidurnya cuma 3 jam maka dia oleng. Itu satu pertanyaan, dia udah oleng tuh crew. Berarti udah 2 tahun sama gue. Dari 2002
2: ini jalan 3 tahun kan?
1: Jalan 3 ya?
2: Iya.
1: Dari 2002 4 bre.
2: Iya,
1: kawal gue Juli 2024 nih.
2: Iya.
1: Iya bentar lagi lu 3 tahun. Iya bentar lagi jalan tahun ketiga.
2: Iya.
1: Yeah, well anyways, yuk kita kan vote dulu ya. Mau satu atau dua? Boleh Ipul juga ngevote nih, pengen tahu gue.
2: Ngevote apa, Cap?
1: Lagu.
2: Oke.
1: Lagi main Hindia related playlist. Ngomongin Hindia, gak mungkin jauh-jauh dari Bon Iver. Everything is peaceful love. Coba ketik satu di komen IG Cap Ida kalau mau yang satu ini. Bon Iver si Taurus, Everything is peaceful love. Gokil ini lagu, enak banget buat nge-chill crew. Satu.

0: Helen emang paling cepat Bandung ngevote ya. Satu cap. Ih, kamu mematahkan prediksi aku. Kita tanya driver Ipul De Capri. Ya, lo satu atau dua, Pul?
1: Satu atau dua.
0: Buat ya, playlist Ipul yang suka denger BMTH sampai ke Pilot Band.
1: Itu dia. Jangan disebut.
0: Selera musik Ipul, cuy. Pilot Band.
1: Atau dua cap.
0: DJ DJ cewek centil Banyuwangi.
1: Ipul dua, bre.
0: Berarti Helen Bandung satu, Ipul mewakili warga Rajek Tangerang dua.
1: Ya.
0: Jess, ini ada Dr. Jess sama ada Arnie di Semarang. Arnie satu biar nggak ngantuk, tapi dua enak ih. Nah itu dia. Taurus tidak bisa milih ya. Tapi Jessica menjadi ultinya pagi ini. Pasti sudah terdengar Jessica bakal ngomong apa sama lu, Pul?
1: Apa kan?
0: Bang Ipul, itu dia.
1: Mulai.
0: Tuh Jess, mukanya dari coklat sawo mateng manis langsung jadi ungu, Jess.
1: Kaget jadi hitam, Kev.
0: Gila lu. Maksud lu Jessica kayak matahari panasnya. Iya emang, Pul, itu dia. Let's go with number one, Jess. Thank you for being here. Aduh, lucu deh kalau ngelihat lo main di apa? Iya, ada kru yang main di WA, ada kru yang main di IG, ada kru yang main di TikTok. Jadi kalau lo pindah semesta untuk nge-reach out gue, tuh lucu aja gitu. Jess, this is Bon Iver. Everything is peaceful love. Lagu One Month Notice Cap Eda. Let's go.
1: Satu menang, Bul.
2: Wow.

0: lagu gini-gini, tenang-tenang gini ya. Ini lagu tentang seorang yang dia mau perpisahan sama lo, mau pisah sama lo kru, tapi dia gak nemuin kata-kata yang tepat gitu. Gimana cara pisahnya? Gimana gitu? Jadi let it flow, let it be peaceful around you, because everything is peaceful, love. So great. Thank you for choosing Bon Iver. Walaupun Daniel Caesar juga I love. Back soon, crew.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. For info, cek PramborsFM.com.
3: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari, dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan, dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
4: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
5: Yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Halo sayang, aku gak...
8: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang!
9: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
7: Halo, sayang. Aku gak...
8: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang!
9: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
10: Coach Eda Padel mencari siswi baru tiap Selasa dan Kamis jam 12 siang sampai 3 sore di Padel Episode Otista. Check-in kelas Coach Eda di aplikasi Ayo, search Holy Padel, upcoming class, dan check-in sekarang. See you on court.
0: Itu dia, see you siswi-siswiku jam 12 sampai jam 3 sore siang ini di Padel Episode, giving you a taste of Sabrina. Boom.

0: Taste me when he's kissing you. Tuh para saya crew.
1: Mayday, mayday, it's Captain Ida speaking. What's up down? Jadi kalau mau ikutan kelas, silahkan lapor Cap di IG Cap underscore Ida. Postingan terakhir, komen, aku monitor, go.
0: Curhat crew. Jadi gini, nah ini kan yang Mike tunggu-tunggu. Si Mike emang paling request dan paling demen kalau Captainnya udah yapping dan curhat. Jadi gini, barusan kelas dan konten daily-nya Cap Ida sama Mabas, produser Mabas tentang Hindia, di like sama Wordfangs. Halo Baskara, masih lagi dengerin juga. Salam buat semua tim Hindia, oke? Okay? Much love. Salam dari Prambors Radio to Blue Valley Radio, YTTA. Bukan itu curhatnya, crew. Biasanya jam segini kita ada password landing voice note nih. Happy Tuesday, Tuesday Cap. Tapi nih WA-nya lagi ngehang. Itu dia. Bukan itu curhatnya, crew. Simple, ketawa aja. Kapten gue lagi oleng nih. Jadi gini, tadi crew jam 6 udah denger juga kayaknya. Ini lo jangan bilang siapa-siapa dulu ya. Gue baru bilang ini ke lo. Bahkan nyokap gue aja belum, Ibu Ayu. Udah sih. Tapi diwakilin sama Admiral semalam. Jadi gini crew, kemarin kan gue akhirnya ke dokter THT lagi nih. Gara-gara keluhan gue tuh kalau ganti jam siaran, misalnya nanti dari pagi ke malam, dari malam ke pagi. Biasanya satu minggu pertama atau dua minggu pertama, amit-amit, gue tuh akan menyesuaikan badan gue. Dan THT gue, hidung gue itu sering radang. Jadi penyakit gue nih dalam setahun itu langganan pasti demam. Gue pasti ada demam ya, radangnya iya. Hidung tapi radangnya, aneh banget kan. Biasanya orang radang tenggorokan. Nah, long story short, akhirnya terakhir gue ke dokter THT itu kan 2021 lah. Gara-gara gue makan fried chicken master terus nyangkut di hidung gue. Ya memang memalukan. Ya yeah, long story short, 5 tahun berikutnya, yaitu tahun ini, gue kemarin ke RSPI, tempatnya crew gue namanya Alika. Alika marah-marah gue, Cap gue mau main ke lab sih gitu ya. Iya maafin, gak liat. Gak gue, gak Ipul dimarahin sama Alika. Ya terus gue naik ke lantai 2 lah, lantai 2 di RSPI yang super hektik ya. Abis siaran tuh, abis meeting naik gaji kemarin. Sekitar jam berapa ya? Jam 12. Enggak, jam 1, jam setengah 2. Naik lantai 2 ketemu dokter Edo. Nah ternyata hidung gue crew, hidung gue bengkok. Enggak, kalau lo lihat septumnya yang bengkok. Septum tuh ya kayak, gue gak tau, gue awam ya ngejelasinnya. Septum tuh kayak, kalau di hidung lo tuh kayak ada lidi lurus gitu kan di tengah-tengah yang membagi hidung kiri dan kanan. Nah gue septumnya bengkok, kayak karet gitu, ke kanan kalau gak salah. Nah, kata dokter Edo, ini perlu ditindak nih Cap, which means operasi. Nah kalau jadi operasi, berarti gue bakal operasi. Ini jangan spill siapa-siapa dulu. Gue bakal operasi di tanggal 9 Juli sampai 19 Juli. Kalau jadi, nah, doakan aja yang terbaik crew. Dan kalau jadi berarti gue harus tidak boleh olahraga 10 hari. Bah. Fix gue beli Resident Evil 9 sih, Requiem, gue di rumah doang. Ngapal main game. Tapi masih bisa siaran kayaknya. Walaupun mungkin tanggal 10-nya gue bakal taping kayaknya ya. Gue belum bilang juga ke bos gue. Karena gue masih dirawat inap lah ibaratnya. Ya begitulah THT ini crew. Kalau kata dokter Twinda, kan gue nanya, perlu operasi banget gak sih sebenarnya? Kalau kamu mau alter your life into a better way of nafas, iya. Tapi kalau enggak juga sebenarnya gak apa-apa gitu sih. Yeah, we'll see about that crew. But thank you so much sudah mewakili dan mendengarkan everyday, okay? That is my yapping mic. Sesuai request lo, okay? In the meantime, gue akan lanjut ke padel episode. Sampai jumpa di jam 12 sampai jam 3 sore. Otista. Yes, coba cek. Ada lagi yang komen ikutan kelas di IG komen Cap Ida? Nope, okay. Itu dia. Si Mike tuh, anjir nambah lagi aja item lo yang bengkok. Salah. Item gue yang bengkok cuma satu. Nah kalau Ipul tuh yang bengkok cuma Sandy yang tahu. Ini Lucy juga. Cap bisa-bisanya nyangkut gak tuh di hidung, bengkok kan. Tenang, Tenang, kalau kata Sandy, cowok-cowok yang kelingkingnya, coba cek kelingking lo bengkok nggak? Nah, kalau kelingking lo bengkok kayak Ipul, berarti itunya bengkok. Itunya apa? Matanya, otaknya bengkok. Sialan, lus ya tete aja ya. Tapi lus, gak bengkok kan?
2: Hey, sialan nih Uwan yang mau lutar tanggal 5. Bye crew, much love, love you, love and miss you every day.

0: muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
1: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
2: Iya mas.
1: Salam kenal dengan Kapten Eda JK untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
2: Skotlandia sama Brazil.
1: Oke, okay, lo input skornya berapa?
2: Skotland 0, Brazil 3,
1: Cap. Oke, okay, betul atau salah?
2: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih soalnya di chat sama admin Prambors.
1: Menang lu bre.
0: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Oi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.

0: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan? Waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di Jaya Expo Kemayoran. Ayo kita ke Jakarta Fair.
1: Eh, kata gue 2-0.
2: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
1: Ya, yeah. 2-0.
2: 3-1, 2-0.
3: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
1: Ada situ tuh.
3: Siapa strikernya?
1: Siapa?
3: Emang lu paham ada Neymar?
1: Ada.
3: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1, yeah. Gila kali lu,
1: 2-0.
3: Gak mikir.
1: Eh, 2-6.
3: Gua bodoh.
4: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com. New music.

0: mudah. Jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
1: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
2: Iya mas.
1: Salam kenal dengan Kapten Ede JK untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
2: Skotlandia sama Brazil.
1: Oke, okay, lo input skornya berapa?
2: Skotland 0, Brazil 3, cap.
1: Oke, okay, betul atau salah?
2: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih soalnya di chat sama admin Prambors.
1: Menang lu bre.
0: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Halo sayang, aku gak
1: dari. Hah? Apa sih? Gak kedengeran? Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Halo sayang, aku gak
1: dari. Hah? Apa sih? Gak kedengeran? Halo, sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Kaulah muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5 Juli 2026,

0: Udah siap?
1: Belum.
0: Udah belum?
1: Belum.
0: Belum. Tuh kan, udah belum.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaulah muda, lagi nyari acara bulan Juli tapi masih bingung mau kemana? Tenang, yang satu ini udah pasti seru. Tema Lab School Jakarta mempersembahkan Project 2026 Evokri. Catat tanggalnya 11 Juli 26 mulai jam 1 siang di Istorian Jakarta. Siap nikmatin penan keren dari Reality Club, Molo, Raisa, Kahitna, Andre Taulani and Friends. Mau Desti, gebetan, atau bahkan orang yang lo gak pasti? Pokoknya Labs Project 26 siap bikin hari lo jadi lebih. Tiketnya udah bisa lo dapetin sekarang juga di Goers. More info, follow Instagram at Labs. Project.
4: Hello, this is Captain Edis speaking.
5: Selalu manifesting saya nonton Leife. I envy you yang sudah nonton. Let's play a bit of a Leife. This is for you this morning. And mic would be Mr. Eclectic from Hook again. Here it is. Salah satu track favorite fans because it is emotional, it's vulnerable, very personal to Zane. Apalagi udah ngikutin dari Mean of Mine Zane.
3: Pagi-pagi udah kecek, santai. Ada gue di Prambors. Mulan commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, bareng obrolan random, internet chaos, dan lagu ngasih lo tidur lagi. Maskopit sekarang di bagian dari Captain Eda at your service. Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.
4: Now on PramborsFM.com, Asia number one hit music station.
3: Kaulah muda, beauty paling ditunggu lagi. X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5 Juli 2026, langsung datang ke Jakarta International Center dan nikmati pengalaman beauty yang lengkap tahun ini. Ada lebih dari 400 brand kecantikan favorit, promo melimpah, exclusive deals, sampai beauty experience seru yang bisa kamu langsung di Jakarta X Beauty 2026. Gak cuma itu, kamu juga bisa and greet bareng beauty influencer ternama dan sing along bareng Eat Tough, C, NPD, dan Robo Koplo. Jadi siapin wishlist sekarang dan jangan sampai kehabisan tiket. Follow Instagram @officialdx dan TikTok @officialfdxbeauty untuk full lengkapnya. Lalu beli tiketnya juga di Female Daily App.
6: Kamu deh, jangan sampai kelewatin Rp20.000 di kuis tete tebak-tebak skor. Ini ya kaulah beruntung.
5: Good morning JK, ditunggu-tunggu hadir juga JK.
7: Ya, Mas.
5: Salam kenal dengan Ten Eda, JK untuk tebak-tebak skor di Prambors. Lo lihat ada si paling gila dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
7: Korea sama Brazil.
5: Oke, okay. Lo ini berapa?
7: Skoran 0, Brazil.
5: Oke, okay. Betul atau salah?
7: Seksi, tapi kayaknya betul sih, soal chat sama admin tembos.
5: Menu bre.
3: Tuh ya kan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Hanya cek dulu tandingan yang harus lo tebak dalam at Prambors. Abis itu langsung belakang lo di PramborsFM.com. Paling cepat dan tepat is nilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam Siada dan Ralphie. More info check PramborsFM.com.
2: New music,
8: I love to music.
2: New music on Prambors.

0: Keluarga Cemara. Cet,
1: apa Cet?
0: Ikut gue yuk.
1: Kemana?
0: Jalan-jalan.
1: Kemana?
0: Ketemu keluarga Cemara.
1: Itu pemeran-pemerannya?
0: Abah, Ais, Ara, terus
1: yang, yang itu serial, aduh, tahun 90-an ya?
0: Ya, bisa dibilang begitulah.
2: Harta yang paling berharga adalah keluarga.
1: Itu kan?
0: Ya, kurang lebih lah. Pokoknya keluarga Cemara.
1: Keluarga Cemara?
0: Iya, mau gak?
1: Ya udah deh, pengen ketemu deh, gue pengen ketemu pemeran-pemerannya.
0: Pemeran, ya udah, oke lah, ayo kita pergi ketemu keluarga Cemara.
1: Jauh amat Trot, ke Bogor segala begini, sampai tadi lewat Ciawi.
0: Udah biarin, sini maju, sini, ayo jalan.
1: Ini lagi pada ngapain sih di sini?
0: Jalan lagi nih. Tuh, lihat tuh. Nah, kita sudah di hutan.
1: Oh, mereka bikin outing di sini.
0: Oh, bukan.
1: Apa?
0: Nih, lihat deh, tuh keluarga Cemara tuh, Itu Cemara satu tuh, yang agak gede tuh gua rasa itu adalah Cemara bapak. Itu yang ada nyamping Cemara ibu. Itu anak-anaknya banyak tuh. Karena di sini hutan Cemara tuh, lihat tuh. Tuh Cemara semua. Itu sekeluarga tuh Cemara semua tuh.
1: Gila.
0: Keluarga Cemara. Kita di hutan Cemara kayaknya.
1: Gila, men. Jauh-jauh gue dibawa ke hutan, men.
0: Ini keluarga Cemara tuh, Cemara.
1: Ini semua. Bukan keluarga Cemara.
0: Iya.
1: Ini keluarga Cemara.
0: Cemara.
1: Gimana?
0: Ya.

song is Reckless. Madison Beer here on Prime Wars Radio, Indonesia, number one hit music station. Welcome back to the daytime show with Ralphie Kalamuda. And it is time for a sports update. Ini berita kemarin sebenarnya, tapi ini membawa nama Indonesia jadi makin gokil lagi. Karena timnas voli putra di Indonesia baru aja bikin sejarah. Karena mereka resmi jadi juara AFC Cup Putra 2026 buat pertama kalinya. Jadi Indonesia ini memastikan gelarnya setelah ngalahin Korea Selatan 3 set langsung di partai final, skornya 3-4, 3-2, 25-16 dan 25-23. Yang bikin gokil, di fase grup kemarin sebelum final, Indonesia justru tuh sempat dibantai sama Korea Selatan 0-3. Tapi pas final, revenge kalau muda. Gelar ini jadi trofi pertama Indonesia sepanjang sejarah keikutsertaan di turnamen AFC ini. Dan juga semenjak turnamen ini pertama kali digelar di 2018, belum ada satu negara pun yang back to back champion kalau muda. Edisi 2026 juga penuh dengan sejarah karena Korea Selatan juga pertama kalinya jadi runner up dan India meraih medali perunggu. So that's that kalau muda. Indonesia baru aja memenangkan turnamen internasional dan makin bangga lagi sama timnas voli putra Indonesia. Kita lanjut dulu sekarang sama lagunya Taylor Swift, Back to December, All the Time here on Prime Wars Radio.

0: yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
6: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
7: Iya, Mas.
6: Salam kenal dengan Kapten Eda. JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
7: Skotlandia sama Brazil.
6: Oke, okay, lo input skornya berapa?
7: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
6: Oke, okay, betul atau salah?
7: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih soalnya di chat sama admin Prambors.
6: Menang lu bre.
5: Tuh kan Kaula Muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat Kaula Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
8: Pagelaran Sabang Merauke 2026. Pagelaran Sabang Merauke kembali hadir pada tahun 2026 dengan mengangkat kisah Hikayat Sri Kandi Nusantara. Sebuah cerita tentang perjuangan perempuan-perempuan Nusantara, keberanian, keteguhan, kelembutan, dan kekuatan yang membentuk perjalanan bangsa. Ditampilkan secara kolosal, megah, spektakuler, dan modern melalui keunikan tarian, lagu, serta busana dari berbagai daerah dan etnik dari Sabang sampai Merauke. Jangan lewatkan pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara, 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan. Beli tiketnya di fitur lifestyle aplikasi MyBCA dan dapatkan diskon hingga 30%. Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Presented by Iforte and BCA. Follow Instagram @pagelaransabangmerauke dan @officialiforte untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
9: New music. Let me play you something new.
2: New music on Prambors.

0: aja.
1: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
2: Mangkal lagi?
1: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
2: Mangkal lagi?
1: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
2: Mangkal lagi?
1: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.
3: Kaula muda, lagi nyari acara seru bulan Juli tapi masih bingung mau kemana? Tenang, yang satu ini udah pasti seru. SMA Lab School Jakarta mempersembahkan Labs Project 2026 Evo Kria. Catat tanggalnya, Sabtu 11 Juli 2026, mulai jam 1 siang di Istora Senayan, Jakarta. Siap-siap nikmatin penampilan keren dari Reality Club, Molukan Soul, Raisa, Kahitna, sampai Andre Taulani and Friends. Mau datang bareng bestie, gebetan, atau bahkan orang yang lagi bikin hati lo gak pasti? Pokoknya Labs Project 2026 siap bikin hari lo jadi lebih berwarna. Tiketnya udah bisa lo dapetin sekarang juga di Goers. More info, follow Instagram at labs.project. Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung. Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
4: Iya, Mas.
3: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
4: Skotlandia sama Brazil.
3: Oke, lo input skornya berapa?
4: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
3: Oke, betul atau salah?
4: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di...
3: Skornya berapa?
4: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
3: Oke, betul atau salah?
4: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
3: Menang lu bre. Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.

0: Hits Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: This is Avicii. I'm Aloe Black.
5: Hi, this is Ed Sheeran.

0: Wargi Kanya Ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

What's up, kalau muda? Welcome back to Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. My name is Ralvi and you are on the daytime show. Sekarang jam 12 lewat 9 menit, kalau muda. And you are here on a Tuesday. Happy Tuesday to you. Second day of the week. Dan nanti ada Oslo Ibrahim mampir ke studio Prambors. Mau ngomongin lagu barunya yang udah dirilis bulan lalu, judulnya People on the Side. Jadi kalau lu ngerasa jadi second option orang dan menjadi pilihan kedua, nah ini lagunya cocok banget buat lu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung sama Oslo Ibrahim dan ngebahas lagu itu, prosesnya gimana, abis itu juga ada experience apa nulis lagu itu, semuanya akan kita bahas nanti sama Oslo. So don't go anywhere kalau muda, bentar lagi datang dia orangnya, Oslo Ibrahim di studio Prambors. Kita lanjut dulu sama lagunya It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: ITS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Master of Welcome back to Mas Darto 55555. Ini kita bisa recap ya. 5 artis
3: Prambors,
2: dunia gelar pesta ulang tahun super mewah. Nomor 1.
4: Nomor 1.
2: Shanko.
3: Woi, gokil dia.
2: Siapa, nih. Pak?
3: Rapper.
2: Atau yang lebih dikenal dengan Puff Daddy atau P Diddy merayakan dan membuat pesta ulang tahun super mewah. Dalam perayaan ulang tahun ke-40, musisi hip hop terkaya di dunia ini menghabiskan

0: Super mewah, bro, super mewah itu, bro.
1: Iya, bro.
0: Tiba-tiba ngelihat ada yang melesat, cus, biru sama merah. Superman.
1: Wah.
0: Superman.
1: Wah.
0: Dia masak. Superman.
1: Wah.
0: Superman.
1: Wah. Satu lagi.
0: Enggak mau.
1: Satu lagi.
0: Enggak mau.
1: Hat-trick.
0: Lu semua gua.
1: Bagus.
0: Oke.
1: Oke.
2: Nelly Furtado tuh kalau dia ngambil nada bawah.
0: Iya, benar.
2: Naik dia tuh Nelly Furtado.
0: Aduh. Furtado mau obat batuk, Pak.
1: Aduh.
0: Furtado. Gantare.
1: Gantare itu ayam.
0: Ayam gantare udah enggak ada.
1: Ayam gantare gitu.
0: Aduh.
1: Apa sih lu ngajak joget dangdut?
0: Langsung rem.
2: Jadi langsung ngedrop.
0: Furtado ini ini ya kuda yang malas ya. Karena Furtado ini fura-fura tarik dokar. Keren banget gua. Mantep banget gua.
2: Di nomor 1 Sean Combs.
1: Lu mau masuk rumah? Sean Combs.
2: Assalamualaikum.
0: Aduh.
1: Bisa juga
0: ini kok kayak gini nih, kalau belum mati jangan dikubur nih.
1: Iya, Pak.
0: Gua harus kalau mati harus bilang-bilang.
1: Karena enggak
0: bisa gitu. Enggak
1: sempat. Oh, iya, ya.
0: Bisa gitu. Enggak
1: sempat.
0: Enggak takutnya nge-challenge slang sama dewa.
1: Wah,
0: masih meriah aja tuh kematian.
1: Lu nge-MC kan?
2: Iya, kalau gak keburu mati duluan ya.
1: Iya.
2: Oke, itu dia tadi 5 artis super mewah dunia yang merayakan pesta ulang tahun super mewah. See you in the next Buzzer Top 5.
0: You
3: Buzzer Top 5. Prambors, mangga lagi.
4: Non-stop
3: hits
4: on Prambors, Indonesia number one hit music station.

Sugar. It's Harry Styles, Watermelon Sugar di Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Raffi di daytime show kalau muda. Welcome back to the show. It is 12:31 jam setengah satu siang dan baru aja selesai pertandingan Piala Dunia tadi pagi kalau muda. Kalau lo ngerasa bracket pildun lo tahun ini

dulu berantakan, tenang, lu gak sendirian. Dua tim raksasa Eropa, Jerman dan Belanda, sama-sama harus angkat koper lebih cepat setelah kalah dramatis lewat adu penalti di babak 32 besar. Jerman ditahan sama Paraguay satu sama selama 120 menit pertandingan sebelum akhirnya kalah 4-3 di adu penalti. Dan yang bikin makin nyesek, Jerman sempat punya gol di extra time yang dianulir sama VAR. Dan itu jadi salah satu momen paling kontroversial sejauh turnamen ini sih menurut gue. Gak lama setelah itu Belanda juga ngalamin hal yang mirip lah. Sempat unggul duluan, mereka kebobolan di injury time dan dipaksa lanjut ke extra time. Adu penalti pun jadi penentu dan Maroko keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Gokil. Hasilnya jadi bukti juga kalau di Piala Dunia nggak ada lawan yang bisa dianggap enteng sih sebenarnya. Paraguay sama Maroko sukses bikin a huge surprise, dan sementara dua kekuatan tradisional Eropa harus pulang lebih awal. Satu hal yang pasti, turnamen tahun ini makin sulit untuk ditebak kalau mudah who you got, siapa yang lu pegang untuk pemenang Piala Dunia 2026. WhatsApp us 0811 607 1022. Moving on to some new jeans, Super Shy on Prambors.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Framboers, mangga lagi.
3: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
4: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
3: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
4: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
3: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
5: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
4: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
3: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
6: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
3: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
4: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
7: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
8: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
9: Iya mas.
8: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
9: Skotlandia sama Brazil.
8: Oke, okay. Lo input skornya berapa?
9: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
8: Oke, okay. Betul atau salah?
9: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih soalnya di chat sama admin Prambors.
8: Menang lu bre.
7: Tuh kan kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
10: Kaulah muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5 Juli 2026.

sampai berbagai beauty experience seru yang bisa kamu rasain langsung di Jakarta X Beauty 2026. Gak cuma itu, kamu juga bisa meet and greet bareng beauty influencer ternama dan sing along bareng Kit Gitaf, GAC, NPD, dan Robocop Koplo. Jadi siapin wishlist

0: info lengkapnya. Lalu beli tiketnya sekarang juga di Female Daily App.
1: This is my station. Prambors.
2: Indonesia.
1: Number one hit music station.

Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Welcome back, Hello Muda. I Feel It Coming, The Weeknd and Daft Punk, The Daytime Show with Ralphie. Masih dalam suasana dan euforia Piala Dunia, dan jangan sampai kelewatan kalau muda buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Dan lu bisa ikutan ini setiap hari kalau muda. Caranya cek pertandingan yang lu harus tebak di Instagram @prambors. Abis itu langsung jawab tebakan lu di pramborsfm.com. Catat tanggalnya dari kemarin tanggal 22 Juni sampai 19 Juli. Dan buat kalau muda yang tebakannya paling cepet dan benar, bakal dapetin uang tunai Rp250.000. Jadi pengumumannya akan ada di jam siaran Captain Eda sama jam gue, Ralfi kalau muda. For more info, check pramborsfm.com. Friend reminder, Oslo Ibrahim is in the studio. Nanti akan siaran bareng juga, plus ngomongin lagu yang baru dirilis bulan lalu juga. Judulnya People on the Side. So, yang mau tanya-tanya silakan WhatsApp 0811-607-1022. I'll be back next hour di jam satuan kalau muda. Sekarang ada Anggi Marito, Tak Segampang Itu.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Sudah ditemukan tadi pagi oleh nelayan yang lagi narik jaring sekitar 6:30.
3: Kami pun mendengar memang di sini banyak backing yang membackup dengan peredaran obat-obatan tersebut. Tapi kami percaya.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai lahan pertanian produktif alih fungsi jadi perumahan, warga Cirebon soroti legalitas dan dampak kerusakan infrastruktur. Berdiri di atas lahan aset negara, bangunan liar kawasan Jalan Parung, Kemang, Bogor ditertibkan Satpol PP. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat siapkan 9 jaksa, tangani kasus TH. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Jenazah Joni Muhroni, nelayan asal Dusun Kedung Rejo, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, yang sebelumnya hilang di Pantai Timur, telah dimakamkan keluarganya di Pemakaman Umum Jongor Batu, Parapat Pangandaran, Selasa 30 Juni.
5: Sebelumnya diketahui, Joni, nelayan berusia 30 tahun itu, dinyatakan hilang setelah perahu katir yang dikemudikannya bernama Lautan Biru ditemukan terdampar tanpa awak di kawasan Pantai Timur Pangandaran Senin 29 Juni malam. Kepada PRSSNI, Ketua Sar Barakuda Pangandaran Sakio Andrianto, Selasa pagi menjelaskan, ditemukan seorang nelayan lagi narik jaring dalam kondisi korban terkait jaring sekira jam 6:30 pagi, lalu melaporkannya kepada anggota Sar Barakuda yang kebetulan lagi melaut. Sakio membenarkan korban adalah Joni Muhroni yang kemarin sore hilang atau jatuh dari perahunya.
2: Sudah ditemukan nelayan yang lagi narik jaring sekitar 6:30 dan kami langsung menuju ke TKP mengevakuasi korban. Betul korban yang kemarin sore itu hilang atau jatuh dari perahunya karena perahunya keadaan mesin masih hidup tapi mendarat sendiri.
5: Untuk diketahui, Senin malam, warga dan nelayan di kawasan Pantai Timur dikejutkan adanya sebuah perahu katir nelayan Lautan Biru yang terdampar tanpa awak sekitar depan pasar ikan dalam kondisi mesin masih menyala. Namun tidak terdapat tekong maupun awak kapal di atasnya. Korban akhirnya ditemukan nelayan lain sekira jam 6:30 pagi dalam kondisi sudah meninggal dunia.
4: Satpol PP Kabupaten Bogor bersama Kecamatan Kemang menertibkan bangunan liar di sepanjang Jalan Parung Kemang. Petugas membongkar bangunan yang berdiri di atas lahan aset negara karena mengganggu rencana normalisasi saluran irigasi.
6: Kanit Satpol PP Kecamatan Kemang Ika Maulana Akbar menyebut sebanyak 115 bangunan liar yang terdapat di wilayah Desa Kemang dan Desa Parakan Jaya telah dilakukan pembongkaran. Sebelum dilakukan penertiban, pemerintah Kabupaten Bogor melalui pemerintah kecamatan setempat telah memberikan sosialisasi kepada para pemilik bangunan agar melakukan pembongkaran secara mandiri. Menurut Ika Maulana Akbar, penertiban bangli ini merupakan tindak lanjut instruksi Bupati Bogor Rudi Susmanto. Salah satu tujuannya untuk mengembalikan fungsi saluran irigasi yang sebelumnya mengalami pendangkalan. Saluran irigasi tersebut nantinya akan difungsikan kembali untuk mendukung kebutuhan pengairan area pesawahan dan pertanian di 3 kecamatan wilayah Bogor Utara.
7: Desa Parakan, Desa Kemang. Kemang ini 38 bangunan, Desa Parakan sekitar 77 bangunan yang kita tertiban hari ini.
6: Dengan normalisasi saluran irigasi ini, pemerintah berharap dapat mengurangi risiko banjir sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan para petani di wilayah sekitar.
4: Aktivitas pengurukan lahan di kawasan Once, Desa Curugwetan, Kabupaten Cirebon menuai sorotan karena lahan perkebunan produktif kini berubah menjadi hamparan tanah uruk berwarna kuning untuk proyek perumahan.
8: Hamparan sawah produktif yang selama ini menjadi sumber penghidupan petani di kawasan Jalan Once Karangsembung Desa Curugwetan di Kecamatan Susukan Lebak berangsur berubah. Lahan yang sebelumnya hijau dan produktif sebagai area perkebunan dan pertanian, kini tertutup material urugan dan berubah menjadi hamparan tanah berwarna kuning karena alih fungsi. Aktivitas pengurugan yang dilakukan menggunakan alat berat membuat perubahan bentang alam ini terjadi dalam waktu singkat dan menjadi perhatian masyarakat. Selain menyoroti alih fungsi lahan pertanian produktif, warga juga mempertanyakan legalitas proyek dan kejelasan sumber material urugan yang digunakan. Masyarakat menyambut baik investasi, namun aspek legalitas dianggap harus ditempuh sesuai prosedur agar kehilangan lahan pertanian produktif bisa berdampak positif bagi sektor ekonomi lain.
9: Harapannya kita sih antara kedepannya sih orang-orang yang lebih paham semua prosesnya ditempuh gitu ya, Pak.
10: Betul sekali.
8: Sementara, kekhawatiran juga muncul terkait dugaan asal material urugan yang belum diketahui secara pasti. Progres pembangunan yang masih panjang juga dikhawatirkan mempercepat kerusakan jalan dan meningkatkan resiko kecelakaan bagi pengguna jalan. Terlebih proyek perumahan yang mengalih fungsi lahan pertanian ini diperkirakan meningkatkan intensitas hilir mudik kendaraan berat. Masyarakat berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan pengecekan menyeluruh agar alih fungsi lahan pertanian produktif maupun pelaksanaan pembangunan dapat dipastikan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak merugikan kepentingan masyarakat dan ketahanan pangan daerah.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, komunitas Bobotoh Kolot atau Boboko terus memperkuat perannya sebagai wadah silaturahmi bagi para pendukung senior Persib Bandung. Sekretaris Boboko Wilayah Bandung Timur, Witarsa Watarman menjelaskan, di tengah perkembangan sepak bola yang semakin modern dan maraknya media sosial, Boboko mengajak Bobotoh untuk tetap menjaga budaya, sejarah, serta semangat persaudaraan dalam mendukung Maung Bandung. Menurut Witarsa, sebagai sebuah komunitas, Boboko yang baru dideklarasikan 10 Desember 2025 itu bahkan telah memiliki hampir 2.000 anggota yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia hingga luar negeri.
11: Boboko atau Bobotoh Kolot itu tersebar di seluruh Indonesia, bukan hanya Jawa Barat. Ya, karena selain Jawa Barat ada juga Banten, lalu Palu, Lombok, di Singapura, dan di Arab kalau nggak salah ya. Jadi jangkauan untuk Boboko ini bukan hanya di sekitar Jawa Barat gitu. Kenapa Boboko hadir? Tujuannya sebagai wadah silaturahim bagi pendukung Persib yang mengutamakan kedewasaan. Tercatat bahwa yang menjadi anggota Boboko ini minimal berusia 35 tahun. Boboko berusaha untuk menciptakan suasana dukungan bagi Persib di stadion yang aman, nyaman, dan tertib begitu ya. Kemudian pada intinya terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia ataupun yang di dalam dan di luar negeri, tentu yang mencintai Persib tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.
4: Boboko menegaskan kecintaan terhadap Persib tidak hanya diwujudkan melalui dukungan saat tim bertanding, tetapi juga melalui sikap dewasa, rasa saling menghormati, serta kepedulian sosial. Komunitas ini berharap nilai-nilai positif budaya Bobotoh terus diwariskan kepada generasi muda agar Persib tidak hanya besar karena prestasinya di lapangan, tetapi juga karena kualitas para pendukungnya. Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
12: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
4: Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menunjuk 9 orang jaksa penuntut umum atau JPU untuk menangani kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan dengan tersangka TH.
13: Setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari penyidik Polda Jawa Barat terkait penetapan status TH sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang perempuan, Kejati Jabar langsung bergerak cepat dengan menunjuk 9 orang jaksa penuntut umum atau JPU. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, para jaksa ini dipersiapkan untuk mengawal dan memantau proses hukum hingga tahap penuntutan sekaligus memastikan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, para jaksa ini akan terus berkoordinasi dengan penyidik hingga berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke tahap penuntutan.
14: Menerima surat pemberitahuan dimulai penyidikan dari rekan-rekan penyidik Polda Jabar berdasarkan SPDP yang telah dikirim tadi, maka Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 9 orang jaksa untuk menangani ataupun mengikuti perkembangan penyidikan terhadap tersangka TH.
4: Ratusan warga Pajampangan yang tergabung dalam Paguyuban Jampang Tandang Makalangan atau PJTM menggelar aksi damai di Bundaran Surade akhir pekan lalu. Aksi bertepatan dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional itu menjadi wujud kepedulian masyarakat terhadap bahaya narkoba, obat-obatan terlarang, serta minuman keras.
10: Dalam orasinya, Koordinator Aksi Yudi Pratama atau yang akrab disapa si Peci Merah menegaskan, masyarakat menuntut agar aparat penegak hukum, khususnya jajaran Polres Sukabumi di wilayah Pajampangan, tidak ragu menindak tegas para pengedar narkoba, obat-obatan terlarang, dan miras demi menyelamatkan generasi muda.
3: Kami pun mendengar memang di sini banyak backing yang membackup kaitan dengan peredaran obat-obatan tersebut. Tapi kami percaya anggota kepolisian yang ada di wilayah Surade dan Jampang Kulon. Insya Allah kami bersinergi, tapi kami hanya menguatkan.
10: Menanggapi aspirasi Kapolsek Surade, Ibtu Ade Hendra menyatakan dukungannya terhadap keinginan masyarakat. Keduanya menegaskan bahwa kepolisian akan menindak tegas setiap pelaku peredaran narkoba, obat-obatan terlarang, dan miras sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
12: Saya, Kapolsek Jampang Kulon, sangat setuju dengan pemberangkatan penerang pasar narkotika maupun.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: How's it going, kaum muda? Welcome back to Prime Words Radio, Indonesia number one hit music station, the daytime show with Ralphy, also with Oslo Ibrahim di studio.
1: Halo Ralphy.
0: Apa kabar, Oslo?
1: Baik.
0: Biasanya kita bertemu di lapangan padel.
1: Betul, lapangan tenis.
0: Betul. Sekarang di studio.
1: Ya.
0: Hari ini ada jadwal padel, tenis?
1: Tenis nanti malam ada.
0: Nanti malam? Ya. Wah, emang ketenisan ya Oslo Ibrahim nih. Gimana Slo? What's keeping you busy sekarang?
1: What's keeping me busy sekarang lagi ngonten, tapi bukan ngonten yang gue biasa, tapi lebih ngontenin lagu gue sekarang karena baru rilis lagu juga. Okay. Jadi mencoba mencari ramuan-ramuan konten yang untuk bisa menaikkan kiprah gue sebagai musisi ya, kembali gitu. Karena udah keseringan dipanggil Bang Top 5, jadi kayak lagi ya udah gue pengen jadi musisi lagi nih kali ini gitu.
0: Oh, lu itu ya? Jadi stand your ground sekarang ya. Oke, gue musisi nih.
1: Iya gitu. Padahal kan enggak harus gue jelasin ya, kan
0: iya. Emang udah musisi sih sebenarnya.
1: Iya,
0: tapi lu terkenal karena top 5 lo itu juga sih ya. Ya
1: berapa tahun belakangan sih
0: mas-mas ya. Mas-mas top 5
1: ya, gitu. Enggak apa-apa ya. Juga sebenarnya.
0: Oke. Okay. Jadi ini lu baru ngerilis satu lagu juga judulnya People on the Side.
1: Bener.
0: Ini dirilis bulan lalu lo ya.
1: Bulan lalu bener.
0: Bulan lalu, dan ini tentang gray area.
1: Gray area benar.
0: Betul.
1: Benar.
0: Bisa dielaborate gray area itu apa sih lo?
1: On the side. Sebenarnya ini lagu ini feels like itu kayak untuk pertanyaan kita nih apa ya sebenarnya gitu.
0: Oke, okay, kita nih apa sebenarnya?
1: Kita nih apa sih kita mau di mau, ini hubungan ini mau apa gitu.
0: Oh, masalah relationship pasti ya.
1: Relationship, dan bisa juga dari POV orang yang lagi nunggu seseorang gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak bisa nunggu kepastian, bisa nunggu kapan putusnya gebetannya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ini sebenarnya inspirasi dari ada salah satu cerita teman gue.
0: Mm-hmm.
1: Jadi emang dia lagi ada suka sama seseorang, cuman si yang dia sukain tuh masih nggak tahu, belum mau komitmen, belum ya mungkin anak sekarang sebutnya situationship ya. Kalau zaman gue kan HTS namanya. Jadi emang, dan gue dulu pernah ngerasain ini juga. Jadi waktu dia cerita terus gue langsung nulis lagu, gue recalling all the feelings yang pernah gue rasain dulu juga gitu. Jadi gue campurin feelings dia sama feelings gue dulu gitu.
0: Oke, okay, people on the side.
1: People on the side.
0: Jadi masalah situationship nungguin
1: benar.
0: Orang menurut lo nungguin orang tuh good idea nggak? So,
1: kalau pekerjaan lo supir sih harus ya.
0: Nungguin konteksnya tadi tuh.
1: Bener, ya.
0: Konteksnya nungguin nggak mau komit atau masih punya pacar jangan-jangan.
1: Kalau nungguin itu menurut gue konteksnya kadang ada satu momen yang emang nggak bisa apa-apa selain lo nunggu kan sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada kesempatan untuk dibilang gitu ya, ada kesempatan untuk kita lanjut apa enggak, kesempatan gue nggak suka sama lo atau gue suka sama lo, mending secepatnya menurut gue, karena makin lo tunda makin gak ngerubah keadaan juga sebenarnya. Jadi ini sih kayak lagu People on the Side adalah POV dari seseorang yang dari pinggir ngelihat kehidupan gebetannya gitu.
0: Dari pinggir diam-diam, oh, agak creepy gitu ya.
1: Agak creepy.
0: Stalker
1: dia.
0: Gitu.
1: Enggak, ya, enggak. Dia mirip kayak acar lah di nasi goreng.
0: Di pinggir. On the side gitu.
1: On
0: ya.
1: The side dia.
0: Oke, oke. Okay, okay. So People on the Side baru dirilis bulan lalu.
1: Yeah.
0: Jadi di side itu melihat gebetannya.
1: Benar.
0: Oke, okay, kita akan bahas lagu ini lebih dalam lagi nanti kalau muda. Don't go anywhere. In the meantime, we have more songs for you. Oslo masih ada di sini juga. Sampai jam 2 nanti kalau muda, kita bakal ngomongin People on the Side, lagu yang baru rilis bulan lalu. But now it's time for some Butter, BTS.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Pengeras Suara.
1: Reality Club.
2: Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di massbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mass Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
3: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
4: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
5: Iya, Mas.
4: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
5: Skotlandia sama Brazil.
4: Oke, okay, lo input skornya berapa?
5: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
4: Oke, okay, betul atau salah?
5: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
4: Menang lu, bre.
3: Tuh kan, kaula muda. Buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
6: Hello, this is Captain Eda speaking.
4: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorite fans because it is emotional, it is vulnerable and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine Zayn.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
6: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
7: New music.
8: I love to listen to new music.
7: New music.
8: On Prambors.

0: Birds of a Feather, Billie Eilish di Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. Welcome back to the daytime show with Ralphie Kalau Muda. Masih ada Oslo Ibrahim di studio Prambors.
1: Benar.
0: Oslo Ibrahim. People on the side, yoi. Bulan lalu ngomongin people on the side nih ya.
1: Bener.
0: Lu awal mula nulis people on the side ini gimana? Ada momen
1: okay.
0: Cerita spesifik atau pemicunya apa? Lu kan bilang tadi temen lu,
1: okay.
0: Cerita temen lu.
1: Kalau misal dari songwritingnya sendiri, ini waktu itu emang kita lagi inkubasi tuh gue, drummer gue sama gitaris gue di tempat gue gitu.
0: Oke.
1: Seminggu kita tuh emang mereka nginep juga di tempat gue buat kita nulis lagu gitu. Jadi waktu itu kita pengen punya lagu awalnya nih, pengen punya lagu kayak The Police tuh yang Every Breath You Take.
0: Every breath.
1: Iya. Kan gitarnya teng-teng-teng-teng. Nah kita pengen ngambil itunya terus. Setelah selang sejam kemudian kita sama-sama ngaku kalau kita nggak mampu ya, kayak susah bikin kayak lagu The Police thing gitu segala macam. Habis itu kita langsung apa John Mayer aja. John Mayer juga ada Edge of Desire gitu, yang punya pola gitar yang sama gitu. Akhirnya bisa kayak kita coba terinspirasi dari sana. Terus notasi vokalnya gue pengen lebih ringan lagi, jadi gue nyanyiinnya pengen kayak gaya-gayanya Rex Orange County gitu. Jadi kalau misalnya gue deskripsikan lagunya itu tentang apa, maksudnya feelsnya gimana, itu kayak mungkin Sting lagi ngopi sama John Mayer, terus di coffee shopnya lagi ada lagu Rex Orange County gitu.

0: Oh gitu ya, kalau dijelasin kayak gitu. Oke, okay. Ngopi sama
1: Johnny. Secara musiknya ya.
0: Secara musik. Wah, what a unique way to describe your song ya. Lumayan tuh. Jadi gimana tadi describe-nya?
1: Sting sama John Mayer lagi ngopi, terus di coffee shop-nya itu lagi muterin lagu Rex Orange County.
0: Nah, itu loh. People on the side.
1: People on the side.
0: Kayak gitu. Di People on the Side ada satu bait. Don't need to say sorry cause I'm the mess.
1: Yeah.
0: Nah itu gimana? Bisa dielaborate sedikit gak?
1: Mungkin yang si pihak.
0: Kuat banget. Sebenernya.
1: Pihak yang ditunggu. Maaf ya aku belum bisa ngasih putusan misalnya gitu lah. Tapi sebenarnya I'm the mess karena udah tahu nggak bakal mungkin tapi gue tetap nunggu gitu maksudnya.
0: Oh
1: ya emang gue yang udah berantakan dari awal lah gitu, lo bisa cabut kapan aja cuman lo milih untuk stay aja gitu,
0: agak itu ya self abusing gitu ya jatuhnya ya, ya
1: tapi apa kan namanya? Emang cinta emang bikin bego juga gitu ya, gimana
0: bener sih, bener sih. Apa namanya yang suka menyakiti diri sendiri tuh
1: limbat.
0: Waduh. Ya karena emang suka nyakitin diri sendiri deh. Aduks. Bener sih, gak salah sih ya. Apa namanya, suka. Wah bukan. Bukan. Suka menyakiti diri sendiri itu namanya masokis.
1: Masokis. Iya.
0: Semi-semi masokis gitu ya. Lu tahu sebenarnya gak bakal terjadi tapi lu tetap nunggu.
1: Tetap nunggu, so, bener.
0: That's kind of menyakiti diri sendiri juga. Lu pernah gak ngerasa jadi people on the side beneran dalam hidup lu?
1: Dulu pernah waktu zaman kuliah ya.
0: Zaman kuliah
1: pernah.
0: For context sekarang Oslo sudah menikah ya Oslo.
1: Sudah menikah.
0: Ya. Desember lalu katanya.
1: Desember lalu Oslo, ya. Terima kasih.
0: Sudah agak lama tapi gue baru tahu jujur. Padahal udah sering ketemu Oslo tapi gue enggak tahu dia nikah. Oke, okay, by the way, tadi lu pernah enggak ngerasa jadi people on the side?
1: Pernah. Versi lo. Jadi waktu kuliah tuh gue sempat emang naksir sama seseorang.
0: Oke.
1: Okay. Yang dia waktu itu emang udah punya pacar gitu. Cuman ya gimana, I don't have the rights kan kayak mau nyuruh dia putus siapa gue, mau cemburu gak ada haknya gitu. Betul. Zaman dulu itu. Jadi ya emang gue pernah melakukan hal itulah dulu gitu.
0: Terus yang lo lakukan apa? Apakah lo act up, ngomong, atau lo jadi ya udah acar aja udah, melihat aja?
1: Seinget gue waktu itu pernah confess sekali, cuman emang udah buat gue lega aja supaya gue lega gitu. Tapi endapnya ujung-ujungnya gue setahun kemudiannya gue pacaran juga sama dia gitu.
0: Oh gitu, terjadi juga terjadi. Akhirnya. Oke, jadi ya membuahkan hasil ya sebenarnya.
1: Iya, kadang ada yang membuahkan hasil, kadang ya nggak ada. Tapi waktu nunggu-nunggu itu, waktu nunggu tuh lumayan stressful juga sih sebenarnya.
0: Sangat sih.
1: Sangat
0: lu
1: stressful.
0: Lu nggak tahu outcome-nya seperti apa soalnya.
1: Benar. Tiap hari kayak itu, di gray area itu.
0: Iya. Ya, agak sucks, bukan? Menurut lu sucks nggak jadi people on the side nih?
1: I'm pretty sucks lah menurut
0: pretty sucks,
1: ya. Iya. Termasuk salah satu. Karena mending kalau ketabrak mobil solusinya ke rumah sakit gitu loh.
0: Benar.
1: Maksudnya kayak lo apa kaki lo kena paku ya udah tinggal lo plester aja gitu atau gimana. Paling worst case ya tetanus lah ya. Cuman kalau
0: bisa suntik lagi.
1: Iya bisa suntik.
0: Bisa suntik.
1: Tapi kalau misalnya ini kan kita nggak tahu outputnya apa, hasilnya apa gitu. Terus jalan keluar gimana gitu. Kalaupun kita tahu jalan keluar kita nggak mau gitu.
0: Yeah.
1: Jadi banyak banget hal yang dipikirkan gitu yang bikin pusing sendiri.
0: Dan lu ngebuat lagu ini berarti untuk tertujunya tuh untuk the people on the side itu atau
1: the people on the side.
0: People on the side biar mereka realize atau gimana?
1: Mungkin untuk menemani.
0: Menemani.
1: Ini kayak seperti anthem buat people on the side, orang yang merasa lagi merasakan hal seperti itu gitu.
0: Oke, ditemenin aja. Jadi
1: ditemenin
0: bukan
1: aja.
0: Bukan ada realization dari lagu
1: bener,
0: ini.
1: Bener. Karena orang-orang kayak gitu nggak bisa dikasih saran.
0: Bener. Bener.
1: Gak bisa dikasih saran.
0: Gue pernah ada hal yang serupa lah. Tapi gue yang ditungguin.
1: Oke.
0: Okay. Pernah. Akhirnya ludes juga.
1: Iya benar-benar.
0: Gak jadi juga gitu loh. Bukan gue yang nungguin tapi gue yang ditungguin waktu itu. Ya jadi yang ditungguin sih rasanya punya upper hand ya.
1: Iya benar.
0: Lu kayak... Wah, gue yang punya megang kartu nih sekarang.
1: Bener.
0: Jadi bisa semena-mena dan itu akhirnya yang jadinya tidak kemana-mana juga hubungannya. Bener. Anyways, People on the Side out now, sudah bisa dicek di streaming platform. Betul. Music video sudah ada.
1: Benar.
0: Nanti Oslo akan bawain live juga di Prambors. Don't go anywhere kalau muda, masih sama Oslo Ibrahim dan kita ngomongin People on the Side. Tapi nanya dikit deh, Slo.
1: Oke. Okay.
0: Satu bulan Bernadia lagunya menurut lo gimana?
1: Mungkin salah satu lagu terbaik Indonesia yang pernah rilis satu tahun belakangan.
0: Iya. Yeah.
1: Yoi.
0: Itu
1: a very good songwriting untuk orang seumur dia.
0: Buat seumur dia.
1: Iya.
0: Yeah. Yang baru putus dengerin lagu ini sih pecah. Bener, sih.
1: Pecah.
0: Jadi yang baru putus silakan bernostalgia kalau mudah dengan Satu Bulan Bernadia.

0: On day one di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Welcome back kalau muda, masih ada Oslo Ibrahim di studio Prambors.
1: Halo kalau muda.
0: Oslo, People on the Side udah dirilis nih.
1: Bener.
0: Kita ngomongin apa ya, People on the Side aja lah ya.
1: Boleh lah.
0: Atau boleh, ngomongin boleh. Tenis.
1: Boleh, tenis
0: ngomongin
1: boleh
0: bisa ya. Kita ngomongin People on the Side aja deh. Lu pernah gak nih, bukan pernah sih, kalau boleh jujur ya, ada gak orang tertentu yang kebayang pas lu nulis People on the Side nih?
1: Orang tertentu yang kebayang waktu gue nulis People on the Side.
0: Kalau siapa di, yang langsung ini buat dia nih?
1: Gitu. Awalnya adalah si teman gue tadi, karena benar-benar di abis dia cerita itu langsung kita tulisin. Okay. Jadi gue berusaha untuk jadi dia.
0: Oke.
1: Okay. Abis itu kalau misalnya yang gue kenal ya mungkin ya mantan gue yang waktu itu, yang gue pernah
0: yang
1: juga
0: tungguin,
1: merasa
0: ya, yang gitu tungguin.
1: Ya jadi gue otomatis nge-recall kayak waktu itu gue ngerasain apa ya gitu loh. Jadi gue supaya bisa nyamain feelingsnya kayak yang apa yang teman gue rasain gitu sebagai songwriternya gitu.
0: Oke, okay. Jadi lu inget temen lu sama mantan lu ya, itu yang itu yang lu tungguin waktu itu ya. Lu pernah nggak? Gimana cara lu biasanya sembuh atau move on lah dari perasaan nggak jelas kayak yang diceritain di lagu ini?
1: Untuk sembuh adalah waktu aja sih sebenarnya.
0: Waktu menurut
1: karena
0: lu time heals gitu.
1: Time heals karena di saat lu semakin berusaha untuk lupa, makin susah untuk lupa.
0: Oke. Jadi untuk melewatinya menurut lu apa cara yang paling tepat gitu?
1: Sebenarnya ini sebenarnya kayak agak pesarannya agak sepele
0: extreme
1: banget.
0: Apa?
1: Ya kayak snap of finger aja, kayak langsung aja udah lupain lah gitu. Kayak orang pengen berhenti ngerokok tau gak?
0: Iya, iya. Jadi
1: lakuin aja di titik itu juga. Karena itu cuma permainan otak doang sebenarnya. Iya,
0: willpowernya ada di lu sebenarnya.
1: Iya, iya gitu.
0: Tapi kadang kan tidak semudah itu ya.
1: Bener, orang, bener.
0: Jadi ada timingnya masing-masing kali ya.
1: Bener, kalau kita apa namanya, misalnya gue throwback masalah gue yang lama gitu, waktu itu gue kelarnya di saat gue memutuskan untuk kelar gitu. Di saat gue memutuskan untuk lupa sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Yang lain kan ada yang berusaha untuk aduh dengerin lagu sedih sering-seringan, nonton film sedih sering-seringan. Yeah. Sebenarnya yang enggak juga menurut gue. Di saat lo mau lupa ya udah lupa aja gitu. Di saat lo mau move on ya udah move on gitu.
0: Kalau lo ketemu versi lo yang lagi di posisi People on the Side, kira-kira nasihat apa yang lo bakal kasih ke diri lo sendiri waktu itu?
1: Nasihat yang gue kasih untuk diri lo sendiri, gue sendiri ya, gue ke lu sendiri. Nasihat yang gue akan kasih adalah kayak nikmatin aja dulu gitu, nikmatin dulu, jangan buru-buru, jangan gegabah ya.
0: Jangan gegabah.
1: Jangan gegabah.
0: Oke.
1: Okay. Masalahnya, gue tuh jarang punya penyesalan gitu loh.
0: Oh gitu, hidup lo value lo itu
1: jarang punya penyesalan.
0: Apa yes man gitu, iya aja dulu.
1: Itu juga gue
0: pikirnya nanti.
1: Gue lumayan yes man ke diri gue sendiri, ke orang lain juga gitu. Jadi kalau mau gue, apa yang pengen gue bilang ke diri gue dulu kayak jalanin, abis itu kalau ada pelajaran yang bisa diambil, diambil pelajarannya udah gitu.
0: Pelajaran apa yang paling berharga yang pernah lo ambil dari sebuah peristiwa?
1: Ternyata it's okay to say no gitu.
0: It's okay to say no.
1: Iya, yeah, it's okay to kayak gak usah mengasihani diri sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Karena menurut gue people pleaser atau yes man tuh cenderung mengasihani diri sendiri terus. Dan gue termasuk orang seperti itu dulu. Bukan nyisa masih sampai sekarang gitu. Kayak gue lebih mementingkan kesenangan orang lain daripada kesenangan diri gue sendiri.
0: Tapi sekarang udah enggak gitu.
1: Sekarang kadang ada waktu-waktunya juga ya.
0: Iya.
1: Kayak gitu ya, tapi mungkin lebih bisa gue kendalikan lah sekarang gitu.
0: Okay.
1: Sekarang sih semakin bertambah umur kayak gue gak suka ya bilang gak suka gitu. Gue gak mau.
0: Lu tuh lahir berapa sih?
1: Gue 93.
0: 93? Oh gak beda jauh gitu, gue 94. Oke. Okay.
1: 93. Jadi ya udah gitu. Zaman dulu kan kayak nongkrong yuk ayo gitu, gak enak lah udah lama gak ketemu dia gitu. Kalau sekarang mah kalau lagi
0: enggak
1: capek
0: aja,
1: capek gitu,
0: gitu
1: ya udahlah gitu.
0: Ya apalagi dengan schedule lu juga capek kali ya. Schedule tenis maksudnya.
1: Bener, bener.
0: Tenis. Oke, okay, itu dia People on the Side. Nanti Oslo akan bawain live ya.
1: Ya, bener.
0: Oslo, mantep. Jangan kemana-mana kalau muda. Masih ada satu talk set lagi sama Oslo Ibrahim. Dia akan bawain People on the Side live di Prambors. We'll be back. Sekarang ada Be Her, Ella Langley.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung percepat perbaikan infrastruktur dukung reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Sundakarsa Fest diusulkan digelar berkeliling. Pemprov Jabar deposit 1 miliar rupiah di RSAS untuk perawatan korban penyekapan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengakselerasi berbagai persiapan menjelang rencana beroperasinya kembali Bandara Husein Sastra Negara. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pembahasan mengenai reaktivasi Bandara Husein sudah memasuki tahap yang sangat teknis. Pemerintah Kota Bandung bergerak bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk memastikan seluruh kebutuhan infrastruktur dapat diselesaikan tepat waktu. Menurutnya, berdasarkan informasi yang disampaikan Menteri Perhubungan, target operasional kembali Bandara Husein Sastra Negara diproyeksikan pada 17 September 2026 mendatang. Oleh karena itu, sejumlah pekerjaan fisik sudah mulai dikerjakan sebagai bagian dari persiapan tersebut. Di antaranya perbaikan penerangan jalan umum, pembenahan sistem drainase, peningkatan akses jalan, hingga penataan kawasan parkir. Perbaikan difokuskan pada jalur akses menuju Bandara Husein, terutama di Jalan Abdurrahman Saleh dan Jalan Pajajaran yang menjadi pintu masuk utama menuju kawasan bandara. Pengelolaan area parkir juga disiapkan melalui koordinasi dengan TNI Angkatan Udara sebagai pemilik kawasan bandara. Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jabar menggelar Sundakarsa Fest pada 26 hingga 29 Juni 2026. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi penyelenggaraan Sundakarsa Fest sebagai kegiatan inovatif yang mendukung pengembangan dunia usaha, khususnya UMKM di Jawa Barat. Namun diusulkan agar kegiatan bisa dilakukan secara berkeliling di setiap kota dan kabupaten di Jawa Barat. Gubernur juga mengingatkan perlunya pengajaran berbagai bidang seperti membatik, memahat, melukis hingga masakan Sunda kepada para siswa agar keahlian tersebut tidak hilang dan ada regenerasi.
2: Ke depan saya sarankan dilebarkan kegiatannya, digelar keliling di setiap kabupaten, tempat dipersiapkan menjadi pelataran yang sudah biasa nanti digunakan oleh kegiatan-kegiatan seperti ini dan tumbuh ekonomi kreatif, jadi harus dibangun dengan baik. Yang keduanya saya ngingetin, batik itu nanti yang hilang adalah pembatiknya karena usianya udah pada tua. Pemahat, kehilangan tukang pahatnya. Pelukis, kehilangan tukang lukisnya. Makanan, nanti kehilangan chef-nya yang tradisional-tradisional kreatif itu. Bagaimana itu nanti tidak kehilangan, tidak putus garisnya? Saya sudah minta, tadi udah kumpulin deh pembatik mana, kasih tiap bulan gaji yang cukup untuk ngajarin batik. Ngajarin di sekolah aja, di sekolah formal.
1: Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperluas akses pasar dan pembiayaan UMKM, memperkuat ekonomi kreatif, serta ekonomi dan keuangan syariah, mengakselerasi digitalisasi, dan menumbuhkan kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan. Untuk itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Sundakarsa Fest, karya kreatif Jawa Barat 2026 yang mencerminkan komitmen pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal dan budaya, digitalisasi, dan keberlanjutan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Yunanto Herdiawan, mengatakan hingga Mei 2026, pihaknya sudah membina 181 UMKM dari berbagai sektor, termasuk 7 desa wisata.
3: Apa yang membuat UMKM di Jawa Barat ini juara, itu salah satunya adalah ekosistemnya. Karena apapun kreativitas, kalau ekosistemnya nggak mendukung, benih ditaruh di tanah kering tidak akan tumbuh. Nah, di Jawa Barat ini luar biasa bagaimana kepedulian pimpinan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten pada UMKM di Jawa Barat. Kenapa BI mendukung UMKM ini adalah tugas Bank Indonesia juga, Pak. Karena tadi selain rupiah, kita kalau cadangan devisa, intervensi itu jangan terpusat. Kalau di daerah, kita lakukan dengan bagaimana berusaha mendorong ekspor UMKM dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Jadi UMKM ini salah satu yang kita dukung, mendukung kapasitas usaha, digitalisasi, kita dukung akses pasar dan temukan dengan perbankan juga akses pembiayaan supaya lebih dapat lebih besar lagi.
1: Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Jawa Barat, Adiana Slamet, mengakui belum ada regulasi yang mengatur penggunaan media sosial di Indonesia. Menurutnya, regulasi media sosial masih bergantung kepada sistem algoritma global. Meski begitu, Adiana menegaskan, pemerintah harus memiliki aturan yang jelas terkait pemanfaatan media sosial di Indonesia, apalagi jumlah pengguna internet di Indonesia cukup banyak.
4: Intinya bahwa yang pertama kita diatur bukan oleh regulasi negara. Pada ruang cyberspace ya, baik itu VOD gitu ya, video on demand, VSP, ataupun misalkan media sosial ya. Gen Z atau kita semua gitu ya, yang kemudian diidentifikasi kurang lebih 130 lebih juta jiwa masyarakat Indonesia pengakses internet gitu ya. Itu kan diaturnya oleh platform global melalui algoritma kan, karena memang regulasi negara gitu ya, belum cukup kuat gitu ya untuk mengatur bagaimana penetrasi masyarakat Indonesia gitu ya dalam menggunakan.
5: Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Pasca ditangkapnya tersangka TH, pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap korban berinisial YTR, sejumlah warga di sekitar kawasan Cileunyi mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP di Cinunuk, Kabupaten Bandung. Seorang warga Ella mengaku sangat prihatin dengan kondisi korban dan berharap kedua mata tersangka didonorkan kepada korban.
6: Kita sendiri tahu ya, korban sekarang itu kondisi wajahnya itu sudah cacat gitu ya, matanya nggak ada. Kalau saya mengikuti hati saya pun ya, bukannya ini ya, mata si tersangka ini diambil untuk didonorkan ke korban, itu baru adil.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengunjungi Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung untuk melihat perkembangan YTR, korban penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan tersangka TH. Kunjungan yang dilakukan pada Senin kemarin, Gubernur diterima oleh jajaran direksi RSHS dan bertemu dengan sekitar 14 dokter dan tim RSHS dari berbagai disiplin ilmu. Gubernur menyatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendampingi korban hingga sembuh dan telah menyimpan biaya atau deposit sebesar 1 miliar rupiah untuk penyembuhan korban.
2: Tapi yang paling utama melihat perkembangan dan rencana-rencana ke depan dari sisi medik. Dan insya Allah tadi sudah disampaikan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendampingi sampai sembuh. Ralat aja dari saya tidak mendepositkan uang 1 miliar. Yang mendepositkan adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, bukan dari saya.
1: Para dokter dan tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung terus memberikan perawatan dan penanganan secara intensif kepada YTR yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan. Usai menerima Gubernur Jawa Barat, Direktur Utama RSHS Rasim Dinata Marsidi mengatakan, dalam sebulan ini tim RSHS akan fokus menghilangkan infeksi akibat luka pada tubuh korban sebelum melakukan operasi. Selain itu, pihaknya telah membuat jadwal untuk penyembuhan pasien, termasuk bagian wajah dan kaki. Proses penyembuhan diperkirakan membutuhkan waktu 1 tahun.
7: Jadi kami sekarang ini dalam sebulan ini masih fokus di menghilangkan infeksinya. Dan kami sudah membuat schedule mungkin bisa sampai 1 tahun untuk perbaikan semuanya. Karena bukan hanya wajah aja, untuk pergerakan pun kaki pun sama. Jadi kami sudah adalah 1 tahun ke depan insya Allah bisa beres. Bulan ini masih fokus di infeksinya. Jadi belum tuntas, nggak bisa. Kalau infeksi belum ada, kita nggak bisa operasi. Karena akan sembuh. Nah, dalam minggu kedua sekarang, sudah mereda, tapi belum beres.
5: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: people on the side. Oh, Slo Ibrahim di Prime Words Radio. Yeah. Slo, kata-kata terakhir apa, Slo?
1: Kata-kata terakhir
0: apa nih,
1: people on the side. Gua singkat atau persingkat maknanya menjadi acar. Walaupun acar tetap ada enaknya.
0: Asik. Walaupun acar tetap ada enaknya. Thank you for stopping by.
1: Terima kasih Raffi, terima kasih.
0: Nanti udah, ditunggu kasih lagi, mampir-mampir lagi Slo.
1: Iya dong.
0: Dan good luck untuk permusikan dan pertenesannya ya.
1: Amin.
0: Alright, Slo Ibrahim everyone, ada people on the side streaming sekarang udah ada di platform mana-mana, music video juga ada. So stream now, people on the side. Thank you Slo.
1: Bye.
0: Kita lanjut dulu kalau udah Sharks Imagine Dragons.

0: Hi, Mom.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ada yang siaran?
2: Ada dong.
1: Hah?
2: Nih lagi siaran.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Pengeras Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100 ribu aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Halo kalau muda, lo tipe yang gak bisa lepas dari berita baru? Suka ngobrol di depan kamera? Atau sering dibilang punya suara dan cara penyampaian yang enak didengar? Nah, ini kesempatan buat lo. Saat ini, Kumparan sedang membuka kesempatan untuk bergabung jadi news anchor. Kalau lo punya passion di dunia jurnalistik, percaya diri tampil di depan kamera, dan siap menyampaikan informasi dengan cara yang menarik, ini saatnya nunjukin kemampuan lo. Caranya gampang. Cukup kirim CV, portfolio, dan akun Instagram lo ke email join@kumparan.com sekarang juga. Siapa tahu wajah dan suara lo berikutnya yang bakal menyampaikan berita ke jutaan orang Indonesia. Jangan sampai kelewatan ya kalau muda. Kirim sekarang dan mulai perjalanan karir lo bareng Kumparan.
2: Hey, what's up kalau muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Prambors Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on PramborsFM.com. Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
2: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
3: Iya mas.
2: Salam kenal dengan Kapten Ede, JK untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
3: Skotlandia sama Brazil.
2: Oke, lo input skornya berapa?
3: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
2: Oke, betul atau salah?
3: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih soalnya di chat sama admin Prambors.
2: Menang lu bre.
1: Tuh kan kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Ede dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com. New music. New music.

Olivia Dean on Prambors Radio, Indonesian number one hit music station. Welcome back, kalau muda, di daytime show with Ralphie menuju jam 3 sore. And I have a concert update just for you. Legendary band Guns N' Roses is coming to J-Town, Jakarta City. Bakal main di Stadion Madia, Gelora Bung Karno, tanggal 21 November tahun ini kalau muda. Dan ini pre-sale mulai dari 700 ribu dan harga tiketnya sampai ke 2 juta. Itu dibandingkan sesi general lebih murah pas pre-sale sih kalau muda. So listnya itu dari harga paling murah Tribun B di 1,25 juta dan VIP package di 5,5 juta pre-sale by BTN kalau muda. Dan untuk harga general sale-nya mulai dari 2,25 juta sampai 7,5 juta. Nah, ini semua bisa diakses 2 Juli untuk fan club pre-sale mulai jam 10 pagi. Selanjutnya promotor juga menyediakan sesi penjualan pre-sale eksklusif melalui BTN yang akan dimulai juga tanggal 16 Juli. Sementara itu untuk masyarakat umum baru bisa diakses secara luas melalui sesi general on sale yang dijadwalkan buka di tanggal 30 Juli 2026. Ini agak loncat-loncat kalau muda. So if you are a fan of Guns N' Roses, you cannot miss this. And if you are a fan of Bruno Mars, you have to listen to this. Locked Out of Heaven on Prambors Radio.

Protes. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: serba mewah. Eh, Cerat.
1: Eh, what's up, Cerat?
0: Gue baru dapat bonus.
1: Oh, what, wow.
0: Asik ya, Broy?
1: Asik lah, Serop. Beli apa nih, Grips?
0: Grips tuh apa sih?
1: Ketemu di kepala gue aja.
0: Kenapa lo manggil gue Grips? Pegangan, Grips. Eh,
1: ayo, Sob.
0: Baru dapat bonus nih, coy.
1: Apa tuh, Tox?
0: Gue tinggal lo ya, bye.
1: Cerat, jangan dong, Cerat. Apa? Terus bonus tuh hasilnya apa?
0: Sini, Doi. Gue pengen kasih lihat. Gue baru beli rumah mewah dan mobil mewah.
1: Funky, funky, funky.
2: Rich, pip.
1: Yeah, man.
2: Okay, bro.
0: Let's break it down, man.
1: Okay, man. Okay, man. Ayo, ayo.
0: You wanna see me?
1: Ah, gua mau.
0: Bener nih.
1: Let's go, let's go.
0: Kalo pingsan lagi.
1: Bangga. Gua bangga, Cerat. Gua bangga malah.
0: Lo katro.
1: Ya, gua bakal pingsan tapi gua bangga dong.
0: Ntar lo ngiler lagi.
1: Tempat gua pasti ngiler.
0: Ya udah, ya udah.
1: Ayo dong.
0: Eh, gimana?
1: Ah, mana mewahnya, Cerat? Rumah lo kayu gini.
0: Bukan kayu,
1: triplek.
0: Nah, Peter.
1: Mana?
0: Ini mobil gua.
1: Gini. Mana ini mah mobil karatan ini.
0: Rumah gua, lihat dong rumah gua nih.
1: Rumah dari triplek, mana mewahnya? Kata lu mewah. Mobil mewah, rumah mewah.
0: Shush, diam. Rumah ini warnanya apa?
1: Merah.
0: Bukan begitu. Lebih manja lagi.
1: Mewah.
0: Rumah ini warnanya apa?
1: Mewah.
0: Mobil ini warnanya apa?
1: Mewah.
0: Benar enggak aku baru beli mobil mewah sama rumah mewah?
1: Ibadah.
0: Benar kan?

0: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
3: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
3: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
2: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
4: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
3: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
2: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
5: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
2: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
3: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
6: Pagelaran Sabang Merauke 2026.

0: Pagelaran Sabang Merauke kembali hadir pada tahun 2026 dengan mengangkat kisah Hikayat Sri Kandi Nusantara. Sebuah cerita tentang perjuangan perempuan-perempuan Nusantara, keberanian, keteguhan, kelembutan, dan kekuatan yang membentuk perjalanan bangsa. Ditampilkan secara kolosal, megah, spektakuler, dan modern melalui keunikan tarian, lagu, serta busana dari berbagai daerah dan etnik dari Sabang sampai Merauke. Jangan lewatkan pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara, 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan. Beli tiketnya di fitur lifestyle aplikasi MyBCA dan dapatkan diskon hingga 30%. Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Presented by Iforte and BCA. Follow Instagram @pagelaransabangmerauke dan @officialiforte untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
1: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
2: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
3: Iya, Mas.
2: Salam kenal dengan Kapten Ede, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
3: Skotlandia sama Brazil.
2: Oke, okay, lo input skornya berapa?
3: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
2: Oke, okay, betul atau salah?
3: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
2: Menang lu bre.
1: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
4: This is my station, Prambors, Indonesia, number 1.

0: Sumpah Muda. Jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung. Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
1: Iya mas.
0: Salam kenal dengan Kapten Ede JK untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
1: Skotlandia sama Brazil.
0: Oke, okay, lo input skornya berapa?
1: Skotland 0, Brazil 3,
0: Cap. Oke, okay, betul atau salah?
1: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih soalnya di chat sama admin Prambors.
0: Menang lu bre. Tuh kan kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Bro, habis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
1: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
3: Tuh, belum lagi muka lu minyakan.
1: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
3: Yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
1: Emangnya bisa beneran, bro?
3: Beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
1: Kok bisa sekaligus semua ya?
3: Iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
1: Oh gitu.
3: Ada vitamin C buat cerahin, dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lu tetap terhidrasi.
1: Pantesan muka lu kayak lebih bersih gitu, bro.
3: Iya dong.
1: Ya udah, gua bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lu dulu lah.
3: Padahal kan lu bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
1: Begitu indah, bro.
3: Indah buat lu doang kali.
1: Mantep, bro.
3: Men's Biore Acne Bright Care. Jerawat nyerah, wajah cerah. Bikin lo jadi siap tampil awesome.
4: Halo kalau muda, lo tipe yang gak bisa lepas dari berita baru? Suka ngobrol di depan kamera? Atau sering dibilang punya suara dan cara penyampaian yang enak didengar? Nah, ini kesempatan buat lo. Saat ini, Kumparan sedang membuka kesempatan untuk bergabung jadi news anchor. Kalau lo punya passion di dunia jurnalistik, percaya diri tampil di depan kamera, dan siap menyampaikan informasi dengan cara yang menarik, ini saatnya nunjukin kemampuan lo. Caranya gampang. Cukup kirim CV, portfolio, dan akun Instagram lo ke email join@kumparan.com sekarang juga. Siapa tahu wajah dan suara lo berikutnya yang bakal menyampaikan berita ke jutaan orang Indonesia. Jangan sampai kelewatan ya kalau muda. Kirim sekarang dan mulai perjalanan karir lo bareng Kumparan.
5: Hello, this is Captain Eddie speaking.
6: Selalu manifesting bisa nonton Leife, jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning, and my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
7: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
5: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
8: New music.
9: I love to listen to new music.
8: New music.
10: On Prambors.

0: muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
1: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
2: Iya, Mas.
1: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
2: Skotlandia sama Brazil.
1: Oke, okay, lo input skornya berapa?
2: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
1: Oke, okay, betul atau salah?
2: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
1: Menang lu bre.
0: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke. Prambors, mangga lagi. Prambors, mangga lagi.
2: Master the Voice.
1: Ihi, nomor 2 nih.
3: Di nomor 2, Oprah Winfrey. Oprah ini pernah merayakan pesta yang mewah. Di ulang tahun yang ke-50, Winfrey merayakan dengan makan siang
4: di McD.
3: Selama 2 tahun di Geprek Bensu.
4: Di Sabana.
3: Jangan diturun-turunin. Makin turun anjir. Lalu menyewa tempat di pantai Montecito, California.
4: Monte mana, Pak?
3: Montecito.
4: Oh, di sini.
3: Itu kalau di situ. Oh, di sini?
4: Montecito. Montecito nih, Bro. Temen lu ngajak naik mobil muter-muter. Tiba-tiba dibuka kaca. Montecito.
3: Montecito.
4: Montecito. Montecito.
3: Ulang tahun Winfrey juga tur dihadiri oleh aktor dan aktris terkenal seperti Tom Hanks.
4: Tom Hanks belum bener-bener, Pak.
3: Lagi nge-hanks dia. RAM-nya 2GB. Yang menyita perhatian dalam perayaan tersebut adalah kue ulang tahun setinggi 400 kaki yang dihiasi dengan ribuan bunga.
4: Bunga pasir.
3: Ya ngicuk dong.
4: Ya ngicuk. Kirain asam-asam lemon gitu.
3: Kirain apa tuh namanya, jahe digeprek ya?
4: Enggak, ngapain sih jahe mah enggak asam.
3: Ya oke,
4: bego.
3: Jangan marah-marah.
4: Terus juga jangan marah-marah.
3: Ini kue ulang tahun ini setinggi 400 kaki.
4: Iya.
3: Kaki jangkrik. Di nomor 2, Oprah Winfrey.
4: Wih, Oprah Winfrey. Lagunya
3: I Want to Break Free. Free. Ya,
4: saya malas mikir. Jadi temen lu namanya Freya. Dia cerita, "Wih, cewek gua, Bro, belum pernah ngapa-ngapain." Oprah Winfrey.
3: Oprah Winfrey. Wah.
4: Perawan tapi bebas gimana sih?
2: Master the Voice.
0: Prambors, mangga lagi.
5: This is my station. Prambors. Indonesia. Number 1.

0: Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
2: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
1: Hah? Emang bisa?
3: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-7773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas hanya I Love Emas.
4: Jual emas harga puas.
5: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikit tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
6: Non-stop hit music.
7: Get all the hits
8: right here on Prambors.
9: Indonesia's number one hit music station.

0: Malaysia. Number one hit music station.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Pengeras Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di massbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mass Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
2: Alright Kaula Muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
3: Halo, iya.
2: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
3: 3-0.
2: Yang menang siapa?
3: Meksiko dong,
2: tuan rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250.000-nya. And once again,
3: thank you.
2: Congratulations, Ram.
1: Tuh kan, Kaula Muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat Kaula Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check PramborsFM.com.
4: Hey, what's up, Kaula Muda? It's Ralphie. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: 92 dan formula Pertatek dari Pertamina Technology yang membantu melindungi dan menjaga mesin kendaraan tetap bersih sehingga mesin lebih awet dan pemakaian bahan bakar jadi lebih efisien. Temukan Pertamax pada SPBU Pertamina yang terbesar di seluruh Indonesia. Bayarnya pakai aplikasi My Pertamina ya, karena ada banyak promo menarik yang bisa kamu dapetin. Makin nyaman berkendara dengan Pertamax. Untuk info dan promo menarik lainnya, follow Instagram @pertamaxseries.id sekarang. Lebih baik Pertamax. Nah, sekarang kita dengerin Prambors lagi yuk.
1: Non-stop hit music.
2: Get all the hits
1: right here on Prambors.
2: Indonesia number one hit music station.

해주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련

0: Business My Station. Indonesia, number one hit music station.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kaulah muda, di sini ada nggak nih yang sehari-harinya narik online atau mungkin punya teman driver mobil online? Kalau ada, gue doain semoga rezekinya lancar dan orderannya rame terus. Nah, Prambors baru aja dapat bocoran info menarik nih buat teman-teman driver GrabCar. Jadi gini, kalau teman-teman online di GrabCar dan nyalain mode turbo, ada kesempatan buat dapetin bonus tambahan dari tiap orderan seharian penuh. Yes, literally bisa nambah cuan dari orderan yang jalan terus dari pagi sampai malam. Tapi belum selesai di situ. Pas jam-jam sibuk, juga ada tantangan jam sibuk yang bonusnya makin banyak. Jadi tinggal merapat aja ke zona tantangan, ambil orderan di area pilihan, dan maksimalkan peluang dapetin tambahan penghasilan. Lumayan banget kan buat ngejar target harian atau nambah tabungan akhir bulan kalau muda. Buat yang belum gabung GrabCar juga masih bisa banget ikutan. Yuk gas sekarang karena rezeki maksimal siap diadu. Info lengkapnya cek di Grab Indonesia.
4: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula muda yang beruntung.
3: Alright, kalau muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin 250.000. Rama.
5: Halo, iya.
3: Lo ya. Nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
5: 3-0.
3: Yang menang siapa?
5: Meksiko dong,
3: tuan rumah. Meksiko, andale, arriba. Enjoy 250.000-nya. And once again,
5: thank you.
3: Congratulations, Ram.
4: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. For info, cek pramborsfm.com.
0: Non-stop hits on Prambors. Indonesia, number one hit music station.

0: Sekolah Muda. Jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
1: Alright Kaula Muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
2: Halo, iya.
1: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
2: 3-0.
1: Yang menang siapa?
2: Meksiko dong, tuan rumah.
1: Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
2: thank you.
1: Congratulations, Ram.
0: Tuh kan, Kaula Muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat Kaula Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check pramborsfm.com.

0: Buck it up, buck it up.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ada yang siaran?
2: Ada dong.
1: Hah?
2: Nih lagi siaran.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: Pemutaran Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: This is Captain Eddie speaking.
2: Selalu manifesting bisa nonton live.

0: Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Kaca Show.
1: Hey, balanya rusuh. Tret, apa tret? Ikut gue, ngapain sih? Kesurupan ya?
2: Gue baru belajar nih tret.
1: Belajar apa lo?
2: Gue belajar ilmu bela diri.
1: Widih,
2: gue belajar wusu.
1: Belajar wusu?
2: Wow,
1: aku mau dong diajarin wusu.
2: Wah, ayo dong.
1: Itu kata, itu katanya bisa mengeluarkan chi, energi chi.
2: Wih, bisa belajar wusu.
1: Mau dong, mau ajarin.
2: Hot.
1: Ayo, ajarin.
2: Mau ikut?
1: Ayo.
2: Lu udah siap belum?
1: Siap.
2: Kita mesti megang alat-alat berbahaya loh.
1: Serius deh?
2: Iya.
1: Oh, toya.
2: Toya, buka.
1: Double stick.
2: Bukan.
1: Pedang.
2: Bukan.
1: Udah cepetan buruan.
2: Ya udah, ayo ikut gua. Nih, yuk.
1: Mana?
2: Oke. Ini alat berbahaya nih ya.
1: Apa nih panci begini?
2: Nah iya.
1: Air mineral galon.
2: Nah ini berbahaya nih. Ayo ini, kita belajar wusu sekarang.
1: Drum set bakal apa nih?
2: 1, 2, 3.
1: Ini dipukul-pukul nih. Ini buat apa nih? Ini untuk mengeluarkan chi, energi dalam. Tenaga dalam.
2: Ini belajar wusu, Cek.
1: Belajar wusu.
2: Iya. Ini wusu. Ini kita lagi wusu.
1: Wusu. Setahu gue wusu tuh yang ada gerakan-gerakan silat sih. Kayak bela diri gitu wusu.
2: Tuh, enggak, wusu tuh kayak gini. Wow, berisik doang gitu. Wusu.
1: Maksudnya?
2: Belajar wusu. Iya.
1: Rusuh, kenapa jadi wusuh?
2: Karena lidah aku lagi kelipet kayak itu.
1: Kira-kira lidah kamu sariawan segede asbak.
2: Buset. Bolong.
1: Lagi gitu. Rusuh deh wusuh.

0: mudah. Jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
1: Alright Kaula Muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
2: Halo, iya.
1: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
2: 3-0.
1: Yang menang siapa?
2: Meksiko dong,
1: tuan rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250.000-nya. And once again,
2: thank you.
1: Congratulations, Ram.
0: Tuh kan, Kaula Muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat Kaula Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check PramborsFM.com.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
3: This is my station. Prambors.
4: Indonesia.
3: Number one hit music station.

0: Welcome to Masdar Top 5. Ini adalah 5 peraturan aneh pada saat berwisata.
1: Nomor 5.
0: Di nomor 5, Portugal dilarang pipis di laut. Gimana coba larangnya? Ini terbilang konyol dan unik ya. Pemerintah melarang orang buang air kecil di perairan laut Portugal. Di situ cuma boleh buang air besar.
2: Ya, mamburan.
0: Kalau ketahuan bisa ditindak pidana, men. Baik sih tujuannya untuk menjaga kebersihan pantai dan membuat orang lain serta masyarakat nyaman main di situ, tapi gimana jagainnya?
2: Kalau dia lagi berendam sepinggang kan gak ketahuan.
0: Nah, makdar it.
3: Ada sensornya kali, Pak.
0: Kalau ada yang pipit, wiu wiu wiu.
3: Terus orang lagi wisata banyak, Pak. Ini siapa yang pipis?
1: Sabaran. Laba-laba-labau.
4: Masdar Top 5.

0: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, diantaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjamin dan LPS.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
6: Alright kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
7: Halo, iya.
6: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
7: 3-0.
6: Yang menang siapa?
7: Meksiko dong, tuan rumah.
6: Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
7: thank you.
6: Congratulations, Ram.
5: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakan yang paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check pramborsfm.com.
8: Hey, what's up, kaula muda? It's Ralphie. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: Welcome to Master of Five. Ini 5 peraturan aneh pada saat berwisata. Di nomor 4.
1: Nomor 4, silahkan naik.
0: Di Venesia, Italia, dilarang memberi makan merpati.
2: Oh, kalau Garuda boleh kan?
0: Di taman kota atau sepanjang jalan Venesia, banyak burung merpati yang terbang bebas. Tapi ingat, jangan coba-coba memberi mereka makan.
3: Karena mereka akan laporan kan, Pak?
0: Betul.
3: Aduh.
0: Karena mereka adalah merpati, merpati yang dilatih untuk mandiri.
3: Woi,
0: kalau kamu kasih makan itu kan memanjakan mereka, tidak mendidik.
3: Oh,
2: gua pikir belum saatnya beduk maghrib, jadi nanti kalau udah beduk maghrib baru kasih makan, nih ga?
0: Aduh. Pemerintah setempat sangat resah dengan kotoran burung merpati yang ada di jalanan atau bangunan.
3: Ini berarti peraturan harus dirubah.
0: Apa?
3: Burung merpati dilarang sembarangan.
0: Lu jangan ngomong.
3: Apa sih mencorot-corot itu kan? Apa sih mencorot-corot kotoran?
0: Oleh sebab itu, denda pun menanti bagi wisatawan yang kedapatan memberi makan burung merpati.
3: Tapi kalau memberi minum enggak kan?
0: Enggak.
3: Gila, jawabannya simpel tegas.
0: Sementara kalau ada kedapatan wisatawan dan burung merpati lagi dikasih makan,
3: iya,
0: mereka berdua akan dibawa ke pengadilan.
3: Pengadilan burung.
0: Burung merpati ini akan dijadikan saksi.
3: Apakah benar
0: kamu dikasih makan sama orang ini?
3: Itu kayaknya sesuatu yang enggak mungkin. Jadi boleh lanjut aja.
0: Okay. Di nomor 4, Venesia, Italia, dilarang memberi makan merpati.
2: Merpati itu, bro.
3: Iya, bro.
0: Ning nong, ning nong. Si Merari yang bukain pintu.
3: Merpati?
4: Mer siapa sih? Venesia itu, bro, adalah ketika di warteg. Aduh, makan apa ya? Ah, Venesia.
0: Pengen nasi, ah.
4: Iya, itu dia.
2: Venesia itu, bro.
4: Iya, bro.
2: Ngos-ngosan.
4: Panas ya?
2: Venesia.
4: Finish deh.
2: Ah. Sama A, lu dia lari. Berdua sama A.
4: Tapi sama escargot kan ya.
0: Kita masuk nomor 3 aja ya guys ya.
2: Iya.

0: Welcome to Master of Five. Ini 5 peraturan aneh pada saat berwisata.
1: Nomor 3, sini.
0: Di nomor 3 di Athena, Yunani, dilarang pakai high heels. Pemerintah setempat melarang keras wanita yang memakai sepatu tersebut saat datang ke destinasi bersejarah seperti situs-situs kuno di Athena. Kenapa? Karena dianggap bisa merusak lantai-lantai pada bangunan-bangunan bersejarah di sana.
2: Oh,
3: bisa merusak plafon.
0: Situ Spider-Man yang lantai-lantai itu, bro.
2: Iya, bro.
1: Kamu teganya biarkan aku terlantai-lantai,
2: terlunta-lunta.
1: Yo,
2: situs kuno itu, bro, adalah ketika si Nobar, nama teman lo, nanya, itu apa itu namanya tuh, lengan ya itu yang di tangan itu yang runcing ya, situs kuno.
0: Si ikut itu no,
2: itu bapak betul.
0: Ah,
2: terus si no lagi santai gitu, situs kuno. Situ sekut no gitu.
0: Di nomor 3 Athena, Yunani, dilarang pakai high heels.
2: Athena itu, bro, seperti Maradona, seperti Pele gitu, bro. Agak kate tapi mempesona.
0: High heels itu, bro.
2: Iya, bro. Ya, bro.
0: Jangan sampai ketemu atau dapat cewek yang model ini, bro.
2: Karena
0: kenapa, bro? Karena cewek high heels tuh dari jauh, hai. Dari dekat,
2: Allahu Akbar, setan itu, Pak. Apa gimana?
3: Gue gemes ngeliat bibirnya, mau pengen gue jambret.
0: Kita masuk ke nomor

0: All the hits right here on Prambors. Indonesia's number one hit music station.
1: Hai kalau muda, sebentar lagi kamu bakal dengerin Info Traffic bersama Prambors yang dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Melaporkan sore hari ini, Selasa 30 Juni 2026, beberapa ruas jalan di Kota Jakarta. Seperti lalu lintas Tomang, Slipi, Grogol terpantau padat. Kemudian akses menuju tol Jakarta-Tangerang juga ramai kendaraan. Sekian info traffic dari Prambors. Oh iya, dan mau ngingetin juga, kalau langkah besar bisa dimulai dari kebiasaan simple tiap hari. Yuk mulai bijak pakai energi. Seperti manfaatkan transportasi publik jika memungkinkan, masak dengan efisien, dan kalau berpergian, gunakan kendaraan pribadi seperlunya. Serta pastikan pakai BBM sesuai spesifikasi kendaraanmu ya. Salah satunya Pertamax. Dengan angka oktan 92 dan formula Pertatek dari Pertamina Technology yang membantu melindungi dan menjaga mesin kendaraan tetap bersih. Sehingga mesin lebih awet dan pemakaian bahan bakar jadi lebih efisien. Temukan Pertamax pada SPBU Pertamina yang terbesar di seluruh Indonesia. Bayarnya pakai aplikasi My Pertamina ya, karena ada banyak promo menarik yang bisa kamu dapetin. Makin nyaman berkendara dengan Pertamax. Untuk info dan promo menarik lainnya, follow Instagram @pertamaxseries.id sekarang. Lebih baik Pertamax. Nah, sekarang kita dengerin Prambors lagi yuk.
0: This is my station.
2: Prambors.
0: Indonesia.
2: Number one hit music station.

0: Welcome to Master 5. Ini adalah peraturan-peraturan aneh pada saat berwisata.
1: Ihi, nomor 2 nih.
0: Di nomor 2, Swiss. Swiss.
2: Ya toiba.
3: Sulis.
4: Nah ini bukan yang tar aja ya bapak-bapak.
0: Oh iya, sorry. Dilarang menyiram toilet setelah jam 10 malam.
2: Lah,
4: bukan berisik kali deh. Pak ya, berisik. Yeah.
0: Swiss kan terkenal akan kecantikan pegunungan Alpen dan Danau Interlaken.
2: Interlaken tuh biasanya biayanya lebih mahal.
0: Interlokal. Betapa tidak, beberapa apartemen dan penginapan di Swiss melarang wisatawan untuk menyiram toilet setelah pukul 10 waktu setempat.
2: Lah kalau dia buang air jam 10, yeah, terus ditunggu sampai pagi?
0: Kayaknya. Tidak hanya itu, mereka juga melarang wisatawan untuk tidak buang air kecil sambil berdiri setelah jam 10. Karena bunyi air di toilet saat larut malam bisa mengganggu kenyamanan tidur orang lain.
2: Ya, buset, sunyi banget.
0: Jadi bunyi kebius sama curr. Yang dilarang ternyata adalah penginapan di sana melarang wisatawan untuk menyiram toilet kamar lain.
4: Karena kan prosesnya panjang, Pak. Harus permisi dulu.
0: Harus ketok dulu. Kenapa dilarang disiram toiletnya?
4: Karena apa?
0: Karena takut tumbuh.
2: Oh. Kalau disiramin kan bisa tumbuh.
0: Kenapa dilarang?
2: Kenapa?
0: Karena enggak boleh.
4: Benar juga lo, Cong. Iya. Kamu orang tua. Hei, orang tua.
2: Hai.
0: Hei, Peci.
2: Semua, ya pelukan.
0: Di nomor 2, Swiss dilarang menyiram toilet setelah pukul 10 malam.
2: 10 malam itu, Bro.
4: Iya, Bro.
2: Ah, diambil. Lu malam-malam lagi mau masuk rumah ngeliat orang manjat pagar. Tuh, Bro. 10 malam.
4: Siapa, siapa lu?
2: Maling.
4: Ah, diambil lah.
0: Menyiram itu, Bro. Lo lagi jalan nih di Taman Safari. Kenceng. Tiba-tiba ada yang di depan mobil lo. Menyiram.
4: Menyiram.
0: Monyet rem.
4: Ada supir monyet, Pak. Oh, ada monyet.
0: Enggak ada monyet di situ.
4: 10 malam itu, Bro, adalah ketika gini, Bro. Kamu pulang jam berapa? 10 malam.
2: Oh, saya pulang malam.
4: Iya, itu doang.
2: Menyiram itu, Bro.
4: Iya, Bro.
2: Ini kegiatan gurunya Harry Potter.
4: Karena
2: menyihir sambil menyiram.
0: Ah, enggak sih.
2: Ya enggak mungkin. Masa menyiram kan aneh.
0: Kita masuk ke nomor

0: Welcome to Acerto 5. Ini 5 peraturan aneh pada saat berwisata. Di nomor 1.
1: Nomor 1.
0: Di Alabama diizinkan menutup mata saat menyetir.
2: Gimana sih?
0: Peraturan di Alabama, negara bagian Amerika Serikat yang di selatan ini, di sana diperbolehkan menyetir dengan mata tertutup. Mata yang tertutup adalah mata batin.
2: Aduh, mata kaki, Pak.
0: Soal ini Telegraf pernah menulisnya dan meliputnya. Memang benar di sana boleh menyetir kendaraan dengan mata tertutup.
2: Mata tertutup itu, bro, adalah ketika teman lo namanya tubles, terus lu lagi dirawat di rumah sakit, terus lu nanya ke tubles, mata tertutup.
0: Apa itu?
2: Nyari temannya dokter, mata tertutup.
0: Mana suster, susternya tub?
2: Iya itu.
0: Mau aja lagi bantuin jokes gak lucunya. Mata tertutup itu, bro.
2: Ya, bro.
0: Si Peter minta tolong beliin. Terus balik-balik lo gak membelikan bawaannya Peter.
2: Ya kenapa gak dibeliin, bro? Mata tertutup.
0: Maaf, tertutup.
2: Macet tertutup.
0: Oh,
2: gitu.
0: Ibunya mau ke warung,
2: mak tertutup,
0: mak tertutup.
2: Iya. Kalau pada tahu tuh,
0: dia nomor satu Alabama, Amerika Serikat.
2: Alabama kejeblosan.
0: Alabama. Ini anaknya Ahmad Dhani nomor satu lagi mau jawab pertanyaan kuis. Presiden Amerika Serikat saat ini siapa? Dia nggak tahu.
3: Bisikin. Obama.
2: Obama. Ya,
0: emang gak diajarin di sekolahnya?
2: Emang gak dia kemakan nge-DJ?
0: Dan juga ternyata Alabama mengeluarkan peraturan baru. Diizinkan menutup mata.
2: Mata?
0: Ketika?
2: Ketika? Ya.
0: Sudah meninggal.
2: Oh iya, emang harus. Kalau melotot ya serem lah, Pak.
0: Alabama itu, bro.
2: Iya.
0: Lu manggil baja yang datang yang warna biru. Alabama.
2: Alabemo. Alabama.
0: Alabama. Tur, tetap, tur.
3: See you soon. Bye-bye.
4: Mwah. Mas Dr. Fox.

Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com. Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di massbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mass Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.

0: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di Jaya Expo Kemayoran. Ayo kita ke Jakarta Fair.
1: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
2: Ada Kaula Muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
3: Halo, iya.
2: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
3: 3-0.
2: Yang menang siapa?
3: Meksiko dong, tuan
2: rumah. Meksiko, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
3: thank you.
2: Congratulations, Ram.
1: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
4: This is Prambors.
5: Prambors.
4: Indonesia.
5: Number one hit.
1: Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
4: This is Prambors.
5: Prambors.
4: Indonesia.
5: Number one hit music station.

Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Kaula muda, udah masuk waktunya buat TTS, tebak-tebak skor. Buruan cek IG @prambors dan langsung tebak skornya di pramborsfm.com.

0: mudah. Jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
1: Alright Kaula Muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
2: Halo, iya.
1: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
2: 3-0.
1: Yang menang siapa?
2: Meksiko dong,
1: tuan rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250.000-nya. And once again,
2: thank you.
1: Congratulations, Ram.
0: Tuh kan, Kaula Muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat Kaula Muda yang tebakan yang paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check PramborsFM.com.
3: Okay, Mom, I'm recording right now, but I love you.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.
0: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: Contest. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Master of Five.
3: Baik lagi di Master of Five, 5 artis dunia gelar pesta ulang tahun super mewah.
4: Nomor 3, sini
3: Paris Hilton.
4: Wow.
3: Sosialita dan artis Paris Hilton pernah membuat pesta ulang tahun mewah. Dia menghabiskan uang sebesar $75,000 atau 1 miliar per orang.
4: Wow.
3: Kebetulan yang undang 2 orang.
4: Ternyata privat.
3: Lucu. Ulang tahun mewah Hilton tersebut bahkan turut menghadiri pada para pesohor dunia seperti Donald Trump, P. Diddy, Pejer keberunyi,
4: Diddy,
3: begitu bunyinya.
4: Ini PDD, ini dong gitarnya PPU.
3: Orang lagi anak-anak ketawa. Orang lagi anak-anak ketawa.
4: Buat apa enak, yang penting drop.
3: Kris Jenner ini kebetulan pendiri ayam goreng Bu Kris.
4: Aduh.
3: Dan juga toko dunia lainnya.
5: Oh, gitu. Toko dunia saingan tuh sama Tokopedia.
3: Ya, oke.
4: Aduh. Ayo dong Pak Darto.
3: Ayo dong. Di nomor 3 Paris Hilton.
5: Ayo kita main Paris Hilton.
4: Ayo kita persetan. Ini dialog kesempet. kita kan lagi main Paris Hilton nih.
5: Main Paris Hilton. Ini tiba-tiba temen lu si Paris, terus lu ngeliat hotel Paris Hilton.
4: Lah. Lu gak mau mikir aja lu, Bang. Males mikir lu. Paris Hilton berarti punya saudara Paris Barat.
5: Paris Hilton.
3: Wah. Nih Paris Hilton berarti ini anaknya lagi main ke sirkus yang di lapangan-lapangan itu.
5: Iya.
3: Paris Hilton.
4: Pak, ada setan.
3: Pak, itu ada tong setan.
4: Tongnya dari mana, Pak?
3: Tadi keserimpet.
2: Master of Five.
1: Prambors, mangga lagi.
6: This is Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Sekolah Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
1: Alright Kaula Muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
2: Halo, iya.
1: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
2: 3-0.
1: Yang menang siapa?
2: Meksiko dong, tuan rumah.
1: Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
2: thank you.
1: Congratulations, Ram.
0: Tuh kan, Kaula Muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat Kaula Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check PramborsFM.com.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
5: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
4: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
5: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
4: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
6: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
5: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
4: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
7: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
4: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
5: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
8: Kaulah muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5 Juli 2026.

sampai berbagai beauty experience seru yang bisa kamu rasain langsung di Jakarta X Beauty 2026. Gak cuman itu, kamu juga bisa meet and greet bareng beauty influencer ternama dan sing along bareng Kit Gitaf, GAC, NPD, dan Robocop Koplo. Jadi siapin wishlist

info lengkapnya. Lalu beli tiketnya sekarang juga di Female Daily App. This is my station.

0: udah, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
1: Alright kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
2: Halo, iya.
1: Lo ya, nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
2: 3-0.
1: Yang menang siapa?
2: Meksiko dong, tuan
1: rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
2: thank you.
1: Congratulations, Ram.
0: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check PramborsFM.com.

0: Hey, Hakim Keberatan. Saya sebagai Hakim Kecret ingin memberikan kesempatan sekali lagi kepada para jaksa ataupun pembela. Kali ini tadi pembela sudah mengutarakan pembelaannya, sekarang saya akan biarkan jaksa untuk mengeluarkan pernyataan maksud saya dalam sidang ini.
1: Kim buruan Kim.
0: Kim Kardashian. Kim kamu.
1: Saya.
0: Jangan panggil saya Hakim.
1: Panggil apa?
0: Panggil aja bro. Soalnya. Silakan jaksa.
1: Pak Hakim, saya ini keberatan Pak Hakim.
0: Apalagi yang kamu keberatan? Sudah semuanya dijelaskan oleh pihak pembela.
1: Enggak.
0: Keberatan apa lagi?
1: Saya keberatan Pak Hakim.
0: Enggak bisa kan, tadi semuanya sudah dijelaskan. Kamu sendiri sudah bilang iya, kenapa sekarang keberatan lagi? Semuanya sudah jelas. Pembela sudah mengutarakan pembelaannya. Saya pun sudah mendukung dan juga juri setuju. Kenapa kamu keberatan lagi?
1: Saya keberatan ini saya.
0: Ya ngomong dong.
1: Ya ini saya mau ngomong, ini saya keberatan ini.
0: Ya kenapa keberatannya?
1: Ini lihat.
0: Apa?
1: Saya minta lihat saya.
0: Iya.
1: Lihat saya. Nih. Ini lihat nih, saya keberatan nih. Terdakwa nih, minta gendong pundak saya itu. Berat banget terdakwa. Berat. Saya keberatan Pak Hakim.
0: Oh. Saya keberatan. Oh gitu. Jadi keberatan karena terdakwa naik di atas pundak kamu.
1: Iya katanya minta gendong sebelum dipenjara.
0: Terdakwa, siapa suruh naik ke atas pundaknya jaksa? Turun. Gantian dong.
1: Bapak mau naik ke atas juga?
0: Iya. Aku kapan?

0: mudah. Jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
1: Alright Kaula Muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
2: Halo, iya.
1: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
2: 3-0.
1: Yang menang siapa?
2: Meksiko dong,
1: tuan-tuan. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy.

0: 250.000-nya. And once again,
1: thank you.
0: Congratulations, Ram.
2: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Kaula muda, udah masuk waktunya buat TTS, tebak-tebak skor. Buruan cek IG @prambors dan langsung tebak skornya di prambors.fm.com.

0: muda. Jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
1: Ada kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
2: Halo, iya.
1: Lo ya. Nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
2: 3-0.
1: Yang menang siapa?
2: Meksiko dong, tuan rumah.
1: Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
2: thank you.
1: Congratulations, Ram.
0: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check pramborsfm.com.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Hello, this is Captain Edda speaking.
3: Selalu manifesting bisa nonton Leifei. Jadi I envy you yang sudah nonton Leifei. Let's play a bit of a Leifei just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again, here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans, because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine is Zayn.
4: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
2: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
1: Kata gue 2-0.
5: Yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
1: Yeah.
5: 2-0. 3-1. 2-0.
6: Emang jagoan lu siapa? Brazil.
1: Ada situ tuh.
6: Siapa strikernya? Siapa? Emang lu paham ada Neymar?
1: Ada.
6: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1. Yeah. Gila kali lu.
1: 2-0.
6: Gak mikir.
1: 2-6.
6: Gua bodoh.
7: Daripada tebak-tebakan skor piala dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Edda dan Raffi. More info, cek PramborsFM.com.
8: This is my station, Prambors, Indonesia, number one.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh.
3: Prambors, mangga lagi. Prambors, mangga lagi.
4: Ayo, ini udah, bakumpul, Mas Darto 5 udah mulai, yo.
5: Mas Darto 5, Mas Darto 5, Mas Darto 5, Mas Darto 5.
3: Prambors.
6: Nomor 4 silahkan naik.
0: Oke, musisi yang terkenal sebagai juri pencarian bakat Simon Cowell ini rela menghabiskan dana sebesar 1,6 juta US dollar.
7: Wah, dolar Brunei.
0: Aduh, sama aja sih. Setara 21 miliar rupiah. Pesta tersebut dibuat Cowell di sebuah mansion di Hertfordshire Rotham Park. Mansionnya Delo enggak?
8: Mansion Delo.
7: Tapi tempatnya di mana, Pak Darto?
0: Di Hertfordshire Rotham Park.
7: Oh.
8: Lah lu nanya doang.
0: Iya.
8: Saya lupa.
0: Gua kirain lu mau. Kirain lu ada apa gitu.
7: Ya susah, Pak.
8: Bro.
0: Iya, ya, bro.
8: Bro tempak itu, bro.
0: Ya.
8: Gua maju terus ngomong ke Darto. Bro, tempak gitu.
0: Apa tuh?
8: Bro, tabok, tabang, tampar.
7: Waduh.
0: Aduh, kurang banget.
7: Ya kurang.
8: Udah lama enggak ketemu lu nyet. Lu enggak tahu betapa gua kangen sama sayangnya sama lu. Gua sampai bawa minyak nih hari ini.
7: Betapaan anjir.
8: Bokong lu. Lu minyakin. Lu sih pakai bikin podcast masih.
7: Rotem Park itu, bro. Ketika lu ngeliat tetangga lu rambutnya gondrong tapi tiba-tiba dia diet. Makannya makan sehat. Karena Rotem Park itu rocker tetangga lu makan parak coy.
8: Mana gue mikir ke arah situ.
7: Keren gak?
0: Keren. Oke, di nomor 4 Simon Cowell.
7: Dia bilang, lu cupu lu. Yeah, Simon Cowell.
8: Simon gaul.
7: Saya mah gaul.
0: Oh. Gitu. Simon tuh abis dapat sesuatu, dia ada janjinya itu. Simon Cowell.
7: Saya kaul.
0: Iya, kaul.
8: Simon Cowell itu nih kayak buat bahan bangunan.
0: Apa tuh?
8: Merek gambarnya Cowell gitu.
0: Hah?
7: Semen Cowell.
0: Aduh.
8: Lu enggak lucu. Iya, emang lucu. Gua ngakuin. Gua enggak lucu. Lucu lu.
7: Iya.
3: Marah-marah. Master the Fight. Prambors, mangga lagi. New music.

0: deh. Jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
1: Ada kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
2: Halo, iya.
1: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
2: 3-0.
1: Yang menang siapa?
2: Meksiko dong, tuan
1: rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
2: thank you.
1: Congratulations, Ram.
0: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check pramborsfm.com.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Kaula Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
1: Alright, kalau muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin 250.000. Rama.
2: Halo, iya.
1: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
2: 3-0.
1: Yang menang siapa?
2: Meksiko dong,
1: tuan rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250.000-nya. And once again,
2: thank you.
1: Congratulations, Ram.
0: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check pramborsfm.com.
3: Okay, Mom, I'm recording right now, but I love you.

0: muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
1: Ada Kaula Muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
2: Halo, iya.
1: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
2: 3-0.
1: Yang menang siapa?
2: Meksiko dong, tuan
1: rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
2: thank you.
1: Congratulations, Ram.
0: Tuh kan, Kaula Muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat Kaula Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check PramborsFM.com.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
1: Hey. Hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh.
3: Prambors, mangga lagi. You're listening to Prambors, Indonesia. Number one hit music.

HTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Kafka.
1: Fanboys. Halo.
2: Halo.
1: Ada yang siaran?
2: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
3: Fanboys, mangga lagi.
4: Tell me a bit about yourself.

Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, famos.
1: Oi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

Podcast Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh, Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

listening to Prambors. So I'll answer.

PLTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.

0: Endorse. Ads means iklan.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
6: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
7: Iya, Mas.
6: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
7: Skotlandia sama Brazil.
6: Oke, lo input skornya berapa?
7: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
6: Oke, betul atau salah?
7: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
6: Menang lu bre.
5: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
6: Spelling Bee quiz upcoming, but first things first, let's dance, girl. Sylvie, Jess, Helen, hold on tight. It's a World Cup update. France 3, Sweden 0. So France, this is a France kind of song by Daft Punk from France. Feel it coming.

0: love the song so much. Capital letters keeps me asking for more. Turns out capital letters, candu ya crew. What is candu in English? At first.
1: WA ke Kapten Ede 0811-607-1022.
2: Halo.
3: Halo.
2: Ada yang siaran?
3: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
4: Prambors, mangga lagi. Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
5: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
1: WA ke Kapten Ede 0811-607-1022.
0: So tell me crew, what's your

0: station.
1: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
2: Hai kalau muda, balik lagi lo dengerin Prambors News. Berita pertama datangnya dari WhatsApp, resmi hadirkan fitur username. Dan yang kedua, Taylor Swift dan juga Travis Kelce minta tamu datang tanpa hadiah. Selengkapnya hanya di Prambors News.
0: Prambors News.
2: WhatsApp kalau muda resmi memperkenalkan fitur username yang sudah lama ditunggu penggunanya. Lewat fitur ini, kamu bisa mulai chat sama orang lain tanpa harus bagi nomor HP lagi. Jadi, orang yang gak punya nomor kamu nih, cukup cari username buat mulai ngobrol. Jadi lebih praktis sekaligus lebih jaga privasi kamu ya. Nah, menurut Meta, fitur ini dibuat supaya pengguna bisa tetap terhubung tanpa harus membuka informasi kontak pribadi mereka. Dan peluncurannya sendiri kalau mudah bakal dilakukan bertahap hingga akhir tahun 2026. Sementara itu, pengguna sudah bisa mulai reservasi username yang mereka inginkan dari sekarang. Jadi bisa nih ditentukan kira-kira pakai nama asli atau nama fiktif. Coba dicek WhatsApp-nya kalau muda atau enggak DM Instagram-nya. Siapa tahu ada undangan kondangan dari Taylor Swift dan juga Travis Kelce. Ya ampun, kalau misalnya beneran diundang ya, kamu enggak perlu bawa lagi loh yang namanya kado atau amplop. Karena pasangan ini dikabarkan meminta seluruh tamu undangannya untuk enggak memberikan hadiah dalam bentuk apapun. Kabar ini diungkapkan oleh sahabat Travis Kelce sendiri yaitu George Kittle saat diwawancarai di acara Tight Ends and Friends Concert di Nashville. Jadi George ini bilang kalau Taylor dan juga Travis sudah menegaskan aturan absolutely no gift untuk hari pernikahan mereka. Sementara itu pernikahan mereka sendiri dikabarkan akan digelar pada akhir pekan 3 Juli mendatang. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on PramborsFM.com.
3: Thank you.
0: Prambors News.
4: That was my producer Sagi, you know, Dihar. Dihar is back on Prambors News crew.
5: In a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
4: Thank you, Dihar. Miss Anna.
6: Say.